0: namun mengalami sedikit kelewatan susulan beberapa kerja tambahan di tapak projek. Usaha memperluaskan kesedaran dan sokongan terhadap anak-anak autisma ke kawasan luar bandar terus diperkukuh menerusi program seminar kesedaran dan pemerkasaan autisma. Membantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, program itu menyasarkan lebih ramai keluarga yang mempunyai anak autisma mendapat akses kepada pendidikan dan intervensi yang bersesuaian.
1: Kita mampu menurunkan kepakaran-kepakaran yang mampu membantu orang-orang kita ya untuk lebih beradaptasi dengan keperluan bagaimana mendidik anak-anak autism ini yang kita percaya setiap anak-anak itu mempunyai keunikan yang tersendiri.
0: Datuk Rina ditemui media pada seminar berkenaan di Kunak. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Rina menegaskan usaha memperjuangkan pendidikan, kesedaran dan pemerkasaan anak-anak autisma merupakan tanggungjawab bersama. Ia bagi memastikan mereka diberi peluang berkembang mengikut potensi diri. Seramai 150 peserta terdiri daripada warga pendidik dan ibu bapa menyertai seminar tersebut. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Risiko banjir dan hakisan yang semakin membimbangkan di sepanjang Sungai Padas, Beaufort mendapat perhatian serius kerajaan negeri. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, ancaman hakisan di beberapa lokasi kini dikesan semakin menghampiri kemudahan awam seperti tiang elektrik dan jalan raya utama. Beliau yang juga Adun Lumadan menyatakan demikian selepas menelusuri Sungai Padas bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Beaufort bagi meninjau lokasi berisiko dari kawasan Keramis hingga ke Balampat Mampangan. Menurut Datuk Ruslan, hasil tinjauan berkenaan akan diperhalusi bersama pihak berkaitan untuk diangkat dalam rancangan Malaysia ke-13 bagi pelan mitigasi jangka panjang. Antara cadangan awal yang diteliti termasuk kerja mendalamkan laluan sungai yang cetek, membina lencongan baharu serta meluruskan aliran sungai di kawasan Tanjung Mandaya Suasa. Langkah itu bagi melancarkan pergerakan air terus ke laut ketika musim tengkujuh. Cubaan menyeludup keluar 3,300 liter minyak diesel bersubsidi ke negara jiran berjaya dipatahkan dalam obstiris Optaring Bravo 1 di sebuah jeti awam di Tawau pada Jumaat. Dalam operasi bersepadu Batalion 14 Pasukan Gerakan Am PGA dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Tawau itu, dua lelaki turut ditahan termasuk seorang warga asing yang dipercayai pekerja sebuah syarikat tempatan. Kedua-dua suspek gagal mengemukakan dokumen atau permit sah berkaitan pemilikan bahan api berkenaan ketika pemeriksaan dijalankan. Nilai keseluruhan rampasan termasuk kenderaan dan peralatan yang digunakan dalam operasi itu dianggarkan mencecah 3.5 juta ringgit. Semua tangkapan dan barang rampasan diserahkan kepada KPDN Tawau untuk siasatan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Majlis Amanah Rakyat Mara bercadang menambahkan semula Maktab Rendah Sains Mara MRSM Kota Kinabalu sempena nama yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Perkara itu dimaklumkan Pengerusi Mara Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
3: Kami secara rasmi membawa hasrat bagi mendapatkan persetujuan daripada Tun sendirilah supaya kita boleh menyegerakan pemasyhuran tersebut. Dan alhamdulillah Tun amat berbesar hati dan menerimanya dengan penuh rasa penghargaan.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi ditemui pemerita selepas kunjungan hormat kepada Tun Musa di Istana Seri di Istana Negeri Kota Kinabalu. Dia berkata nama rasmi baru institusi berkenaan akan dimuktamadkan dan diumumkan dalam masa terdekat. Persiapan penganjuran untuk ngadau keamatan peringkat negeri Sabah 2026 kini di peringkat akhir menjelang acara kemuncak hujung bulan ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Induknya Dr. Mary Gambido berkata edisi kali ini menampilkan beberapa penambahbaikan termasuk pelaksanaan pertandingan peringkat awal dan pertandingan akhir bagi kelancaran acara. Beliau berkata sistem penjurian turut diperkemas menerusi penggunaan rubik khas bagi memastikan proses penilaian lebih telus, adil dan tersusun.
4: Jika sebelum ini kita menampilkan seramai 15 orang top 15 kita panggil pada semasa pertandingan akhir, kali ini kita menampilkan menambah kepada 25 orang. Tujuan kita adalah untuk memberi peluang kepada para unduk untuk memenangi dan juga memberi peluang untuk menampilkan potensi masing-masing.
0: Dr. Mary ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Faridah Tussin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan menyampaikan jemputan rasmi kepada Toh Puan bagi menghadiri Majlis Unduk Ngadau pada 28 Mei dan pertandingan akhir pada 31 Mei ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah perkukuh ekonomi hijau melalui tenaga boleh diperbaharui. Program kesedaran autisma diperluas ke kawasan luar bandar. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanaken FM. Diari sana sini.
1: Ya, bersua kembali dalam Dari Sana Sini untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026 bersama dengan rakan kita di Stesen Daerah.
2: Betul. Hari ini kita bersama Wafa di Tau FM, Hex di Keningau FM dan juga Syaf di Sandakan FM. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
3: Rakan-rakan. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Ada tim-tim yang bercuti kah hari ini? Semuanya bertugas sampai besok?
5: Tidak.
1: Okay,
5: masih bertugas.
4: Bertugas sampai Kamis.
1: Wow,
2: bertugas sampai
1: gitulah kan.
2: Ya, yeah. Hex. Yeah. Semua tanya si Hex dulu.
1: Kenapa sih Hex?
2: Musim hujan ni sekarang ni. Fahamlah.
1: Pondok
2: tu ada sudah itu.
1: Dia kena tunggu 2-3 hari kali ya baru dia keluar.
4: Tumbuh sudah ke depan.
5: Yeah, okay. Belum juga tumbuh. Kurang pokok getah sekarang.
2: Okay, baik, kita mulakan perkembangan Dari Sana Sini hari ini 26 Mei bersama Wafa di Tau FM. Silakan Wafa.
4: Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq dari Sabah FM untuk perkongsian diari sana sini daripada Tau FM. Tiada catatan umum untuk hari ini, tapi ini pemakluman pemakluman penutupan awal operasi kaunter seluruh pejabat jabatan pendaftaran negara, terutama yang bagi cawangan UTC Tawau, dan untuk hari ini akan ditutup awal sehingga pukul 1:30 hari dan insyaAllah kaunter akan kembali beroperasi seperti biasa pada 28 Mei 2026. Dan itu satu catatan daripada Tau FM. Kita terus bersama dengan rakan kita Hex dari Keningau FM. Silakan Hex.
5: Baik, terima kasih Wafa the Wafel di Tawau FM. Baik, kita juga tidak ada perkongsian khusus untuk hari ini. Apapun kita ingin war-warkan berkenaan dengan derma darah berikutan dengan cuti cuti perayaan yang agak panjang. Unit transfusi darah mengalulukan orang ramai di Keningau dan sekitarnya untuk hadir menderma darah di aras 2 tabung darah Keningau bermula 11 pagi, 8 pagi hingga 12.30 tengah hari saja, dan sesi petangnya bermula 2 hingga 4.15 minit petang. Jadi itu perkongsian kita dari Kening FM ke Sandakan FM bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
2: Baik, terima kasih Hex di Keningau FM. Dari Sandakan FM, hanya ada satu perkongsian untuk hari ini di mana Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD OISKA akan mengadakan pengambilan perantis baharu Pusat Latihan Belia KPD OISKA Lagut Seberang Tenom bagi sesi 2026-2027, di mana borang permohonan boleh diperolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Dan untuk makluman juga, borang permohonan secara dalam talian boleh diisi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Maklumat lanjut boleh menghubungi Pusat Latihan Belia KPD OISKA di talian 087-735-567 pada waktu pejabat. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan Rafiq dan Edwin di Sabah FM.
6: Ya, baik, di Sabah FM ada 3 perkongsian semuanya di sebelah petang dan juga tengah hari nanti, di mana 1:30 minit tengah hari berlangsungnya di SICC iaitu di Manukan Hall, iaitu Mata Fair Sabah.
1: Okey, oh ini ramai ni, kalau siapa yang mau merancang untuk melancong
6: hujung tahun kan,
1: boleh datang di sana, mau tengok tawaran yang disediakan. Berikutnya 2 petang nanti akan berlangsungnya sidang media khas, ini sempena dengan pesta kamatan peringkat negeri di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam, Timbalan Ketua Menteri 2, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Okey.
6: Betul. Dan 3:30 minit petang nanti, ini mengenai dengan ladang jagung bijian yang tempat di Kota Marudu, lawatan rasmi iaitu Datuk Jomai Jaafar, Menteri Perikanan dan Keterjaminan Makanan.
1: Okey. Ada 3 perkongsian dari Sabah FM untuk edisi hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat kita di Tawau. Ada Wafa. Apa tadi? Wafa the Waffle? Bilang Hex.
4: Wafa the Waffle.
1: Wafa the Waffle.
2: Wafa the Waffle. Hex the Kodok. Tiba.
1: Jadi Syaf apa?
2: Syaf apa? Cepat Syaf.
7: Syaf the...
2: Cepat Syaf.
7: Syaf the...
2: Ay, dah boleh.
1: Ay, dah boleh. Pendiam. Konsert pula. Apa pula dia?
6: Chef the concert.
1: Okay.
5: Chef the influencer.
1: Wow, influencer.
6: Jauh.
1: Okay. Baiklah, terima kasih sahabat semua. Wafa, Chef dan juga Hex. Selamat bertugas.
5: Terima kasih.
0: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
2: Baik, demikianlah tadi Diari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Kita harapkan semoga aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini dipermudahkan. Begitu juga mana yang ada buat sebarang aktiviti sempena Aidiladha ini, semoga lancar semuanya. Okey, sekejap lagi kita akan dengarkan tazkirah khas Hari Arafah bersama kami di Sanakan FM bersamamu.

0: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sandakan FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah? Walau dimanapun kita berada, bila orang di pisuk-pisuk manapun di Sandakan ini kita berada, dan selama mana siaran Sandakan FM ini dapat didengar oleh tuan-puan semuanya, mudah-mudahan semua kita bersimbah berlimpah dengan rahmat dan kasih sayang Allah serta keampunannya. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, sambil-sambil kita mendengar bicara kita tentang Hari Arafah ini, jangan lupa sambil-sambil dengar di Sandakan FM ini, banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan dengan sepenuh rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang Hari Arafah. Seluruh umat Islam di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, ketika masuk 9 Zulhijjah, maka seluruh para muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka akan berwukuf di padang Arafah. Lalu sahabat pendengar, apakah sebenarnya hikmah di sebalik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar wukuf ini menjadi rukun di dalam ibadat haji? Maka bila rukun tidak sempurna, maka ibadah itu juga tidak akan sempurna. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Makanya kemuncak bagi ibadah haji itu adalah berwukuf di padang Arafah. Sahabat pendengar Sandakan FM yang sangat saya muliakan, mari perlahan-lahan kita semak sama-sama, kita renung sama-sama dengan hati kita yang tenang dan terbuka serta runduk di hadapan kebesaran Allah, agar Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kefahaman buat kita, untuk kita mengerti bahawa ibadah haji bukan sekadar sebuah kewajiban. Wukuf di padang Arafah bukan sekadar rukun semata-mata. Sahabat yang dimuliakan Allah, wukuf itu artinya berhenti. Ini bermaksud berhenti daripada segala kesibukan duniawi, menghentikan kebergantungan kepada selain daripada Allah, dan menghentikan fikiran daripada perkara yang melalaikan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, ketika kita berwukuf di padang Arafah, maka menjadi tuntutan bagi seorang yang melakukan ibadah haji ketika itu, maka hendaklah dia berwukuf dalam keadaan menghentikan segala perkara-perkara yang boleh menghalangi dia dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Antara lain falsafahnya, sahabat yang mulia, Wukuf itu artinya berhenti dari segala kesibukan duniawi kita. Lupakan dulu apa-apa urusan duniawi kita. Kita bagi masa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan fikiran-fikiran yang boleh melalaikan kita dari mengingati Allah. Maka ini adalah proses wukuf kalbi. Apa itu wukuf kalbi? Wukuf kalbi artinya hati dikehendaki kekal menumpukan perhatian ataupun tawajuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh badan kita berdiam diri di padang Arafah, sedangkan hati kita tetap mengingati tunduk runduk di hadapan kebesaran Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang keduanya, Arafah sebagai padang pengenalan. Apa yang dikenal? Arafah berasal daripada kata Arafah yang bermaksud mengenal. Secara falsafah, ini adalah momen tertinggi untuk mengenal diri ataupun mengenal nafs kita dan mengenal Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita. Makanya ketika kita sedang berada di padang Arafah, sedang melaksanakan wukuf, wukuf di padang Arafah, itu artinya kita sedang merenung hakikat diri kita sebagai hamba yang lemah dan Allah sebagai pencipta yang maha agung. Maka seandainya si salik ataupun para hujjaj ataupun orang yang melaksanakan ibadah haji itu ketika tubuhnya berada di padang Arafah sedangkan hatinya lalai dari mengingati kebesaran-kebesaran Allah, di samping merasakan betapa kita ta'aluk di dalam kekuasaan Allah, maka nanti wukuf itu tidak akan dapat memberi kesan kepada hati kita. Makanya digelar sebagai Arafah untuk si hamba itu mengenal Tuhannya, mengenal dirinya bahwa dia tidak memiliki apapun, segala-galanya adalah atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Yang ketiga, sahabat yang dimuliakan Allah, padang Arafah itu juga menjadi simbol ataupun gambaran kepada padang mahsyar dan kematian. Wukuf melambangkan simulasi padang mahsyar di mana semua manusia berkumpul dalam keadaan yang sama, memakai pakaian ihram berwarna putih yang sama, tanpa pangkat atau darjat. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurangnya ketika itu, melainkan semua yang berada di padang Arafah semuanya kelihatan sama rata. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita merenung keadaan ini, bayangkan sahabat yang dimuliakan Allah, kita berada di padang Arafah, berhimpun seluruh manusia dengan pakaian yang berwarna putih dan seolah-olah menunggu saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kata ulama bahwa padang Arafah itu, ketika berwukuf di padang Arafah itu, coba bayangkan kalaulah itu menjadi padang mahsyar dan kita sedang menghampiri kepada kematian kita. Bayangkan sahabat yang mulia, kita hanya memakai dua helai kain yang putih bagi lelaki, tambah satu kain putih lagi bilang orang boleh bikin kapan sudah. Makanya ketika itu kita merasakan, ya Allah, kalaulah saat ini engkau ambil aku, ya Allah, apalah akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat yang mulia, perasaan seperti itu juga memberikan kesedaran tentang kefanaan dunia dan hakikat bahwa semua yang hidup akan mati dan seterusnya menghadap Allah untuk dihitung, untuk dihisab. Tidak ada yang kekal melainkan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah bilang apa? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu pasti akan binasa. Yang kekal adalah kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padang Arafah itu, hari wukuf di padang Arafah itu menjadi simulasi ataupun ruang untuk kita taubat dan mengkoreksi muhasabah diri di hadapan Allah. Waktu wukuf adalah masa untuk bermuhasabah. Wukuf adalah ruang yang diberikan kepada kita agar kita dapat benar-benar merenung jauh ke dalam diri kita, siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, saat berada di padang Arafah ketika berwukuf itu, ambillah peluang. Kita menyedari, kita mengakui segala dosa-dosa kita dan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Taala menerima segala penyerahan diri kita, menerima segala pengabdian kita kepada Allah dan berkenan mengampunkan segala dosa dan kesilapan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita doa semoga seluruh para hujaj, jemaah-jemaah haji kita tak kira lah dari negara manapun, wabil khususnya negara kita Malaysia dan wabil khusus lagi orang-orang kita negeri Sabah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan dengan haji yang mabrur insyaAllah, diterima segala amal dan taubat juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pulang dengan semangat yang baru seperti bayi yang baru dilahirkan dengan bermahkotakan haji yang mabrur insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga yang tidak melakukan ibadah haji pada tahun ini turut mengambil i'tibar bahawa untuk mewukufkan hati, wukuf kalbi itu tidak hanya di padang Arafah. Kita di tempat tanah air kita pun tetap boleh melaksanakan yang namanya wukuf kalbi, tetap bermuhasabah, tetap merasakan dekat dengan kematian dan berusaha untuk mengenali diri kita dan kebesaran-kebesaran Allah yang terbentang di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita. Terima kasih sahabat, jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, apa lagi kamu buat ni?
0: Simpulan bahasa lah.
1: Oh, okey, okey.
0: Biarpun besok raya, minda mesti sentiasa diuji.
1: Okey, kau uji Uncle. Sebelum
0: ini,
1: Uncle uji.
0: Ini senang.
1: Apa?
0: Besok raya kita bagi senang. Menjilat keluar. Iya.
1: Ini macam ludah balik lah.
0: Ludah balik.
1: Ah, dia sudah kau... Sudah kau cakap benda tu, kau ambil lagi balik.
0: Bukan.
1: Kau kasih ikut. Ah, lain enggak?
0: Macam jauh betul tu sasar. Oh, selunya ada lagi dekat-dekat.
1: Oh, ini jauh enggak?
0: Ini jauh betul.
1: Jadi apa?
0: Menjilat keluar bermaksud keadaan orang yang kecewa kerana sesuatu yang sangat diharapkan akan dapat, tetapi telah diambil oleh orang lain. Contohlah.
1: Jauh.
0: Contoh dia kan. Contoh dia, Angkol menjilat keluar dan malu kepada sahabat-sahabatnya.
1: Ay.
0: Itu contoh ayat. Tadi contoh lain, ni contoh ayat.
1: Lain betul kau punya ayat.
0: Sebab dia bermaksud macam gini ya. Kita bagi satu contoh situasi.
1: Okay.
0: Kau ni mau dapatkan mangga tu.
1: Okay, right.
0: Mangga tu bergantung. Ini memang kau punya ni. Sekalinya tiba-tiba kawanmu sap.
1: Dia yang duluan.
0: Jadi kau kecewa lah.
1: Menjilat keluar.
0: Bagus-bagus tu mangga. Kau boleh buat sambal mangga.
1: Sampai kuludah.
0: Jadi itu yang kita dapat belajar hari ini. Menjilat keluar yang bermaksud keadaan orang yang kecewa kerana sesuatu yang sangat diharapkan akan dapat tetapi telah diambil oleh orang lain.
1: Okay,
0: kalau baik. Kamu berada dalam situasi ini, jangan bersedih.
1: Ya,
0: kerana mungkin jangan.
1: Oh, jangan enggak?
0: Mungkin ada rezeki lain menanti kamu.
1: Iyalah. Okay.
0: Kamu menampas orang, kau ingat tu apa? Tunggul. Menampas sampah seorang. Itu simpulan bahasa hari ini. Sanakan FM bersamamu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, Dasar Tenaga Negara Seiring Perubahan Industri Global. Basman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emmy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: jam hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Mo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang terus mendengarkan kami pagi ini.
2: Terima kasih.
1: Mikrofon.
3: Terima kasih. Dari jauh, dari jauh.
1: Cuba dari jauh.
2: Okay. Terima kasih.
3: Itu dari jauh.
1: Nggak dengar juga.
3: Hah?
1: Okay, ini mau kasih kongsi juga satu info di mana Pusat Latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD akan mengadakan pengambilan perantis baru Pusat Latihan Belia KPD Oiska Lagut Seberang Tenom bagi sesi 2026-2027. Jadi borang permohonan kamu boleh perolehi di Ibu Pejabat KPD Wisma Pertanian atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Borang permohonan ni secara dalam talian juga kamu boleh
3: dapatkan.
1: Boleh dapatkan dan isi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Jadi maklumat lanjut boleh menghubungi Pusat Latihan Belia KPD Oiska di talian 087-735-567 pada waktu pejabat.
3: Okey. Pejabat saja.
1: Waktu pejabat itu perantis baharu Pusat Latihan Belia.
3: Kau mau angkau merantis? Kau tahu merantis ke?
1: Apa tu?
3: Kau nak tahu merantis ah? Perantis yang potong-potong kayu tu ah.
1: Bukan mengikis ke tu?
3: Bukan, kikis lain.
1: Ini ada juga satu lagi pasal penunaian STR. Penunaian STR.
3: Penunaian.
1: Ya, ini untuk mereka yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri Sabah. Ini dibuat nanti bulan 6. Beberapa minggu ni sudah dijalankan, tapi ini yang seterusnya nanti bulan 6, 14 Jun ini di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi Paitan memudahkan 122 penerima daerah tersebut mendapatkan STR mereka secara tunai.
3: Tapi ini satu langkah yang bagus lah. Kalau pernah pergi Paitan tu kan, jalan dia kan memang paling dekat pun kalau di sana di Tangkul Rasa, kalau mau pergi sana kan singgah lebih botitian baru ada bank.
1: Ya, itulah. Jadi sepanjang program ni juga PMS akan menyediakan perkhidmatan membuka akaun baru, memberi khidmat nasihat dan menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR, juga ada pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan.
3: Alright.
1: Okeylah, sekejap lagi kita live di Facebook dan TikTok Sanakan FM bersamamu. Oh yeah.
3: Oh yeah.

0: bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syah. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.
1: Promosi menarik kami tawarkan untuk Anda.

tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Agol Totong. Tak kajut kau? Aku tu memang perhati saya mau. Apa ni?
1: Apa yang terkejut?
0: Terkejut tak?
1: Tidak juga berapa lah.
0: Tidak juga berapa?
1: Ada sikit-sikit lah.
0: Okey, bagus. Okey, sekarang okay. Kita live di Facebook dan juga TikTok Sanakan FM.
1: Pati kepada nangkul. Besar dari kau.
0: Memanglah, sedar diri. Okey.
1: Ini bagus lah.
0: Ini kenapa ini? Siapa mencemburui kita, menghalang kita punya pandangan di
1: kamera? Ah, begitu, baru nampak.
0: Barulah, baru okay. Nampak tu bapak. Okey, hari ini memandangkan besok kita pun akan sambut Hari Raya Aidiladha. Kita juga mau santai-santai juga hari ini. Akan nak bawakan lagi lagu-lagu raya selepas ini.
1: Banyak
0: lagu raya.
1: Dan di samping itu kita juga akan main lagu-lagu tempatan sambil-sambil. Kan? Ya. Di samping itu, sebab kita juga menyambut bulan Kamatan. Ujung tahun ni. Berdekat-dekat saja kan? Ya. Jadi cuti panjang, Cap.
0: Iya, betul.
1: Panjang orang cuti minggu depan. Kau cuti?
0: Tidak mau lah cuti.
1: Tidak mau lah kan?
0: Oti.
1: Ui, gitu lah.
0: Kalau ada masa cuti, kita cuti. Tapi tiada keperluan untuk bercuti, kita kerja lah.
1: Ya, betul.
0: Okay. Kita juga akan membawakan rancangan-rancangan menarik sempena Aidiladha ini. Mm-hmm. Kalau kita dengar tadi, kita telah pun ikuti Tazkira Hari Arafah.
1: Okay.
0: Betul?
1: Betul.
0: Dan kalau yang terlepas untuk mendengarkan Tazkira Hari Arafah 1447 Hijrah, kamu boleh dengarkan selepas azan Zuhur nanti dan juga selepas azan Fardu Asar.
1: Dan juga kita akan terus juga dengarkan Tazkirah Hari Arafah selepas kita dengarkan takbir raya malam nanti.
0: Ada lepas takbir?
1: Ada.
0: Mana lepas takbir? Tazkirah Hari Arafah. Takbir nanti lepas maghrib lah.
1: Okay. Jadi petang ini kita akan dengarkan takbir sudah. Sayu.
0: Kau bagi. ini kejap. Kau ni yang kenapa tidak pernah cuti ni? Macam tonton kau kerja.
1: Kita kerja. Bila kerja. Kalau macam kau cakap lah, uti. Nggak apa? Belum. Nanti baru kita cuti. Kita kerja dulu. Kerja dulu, nanti baru cuti. Ganti-ganti.
0: Ya, jadi kepada yang bercuti, selamat bercuti. Yang mana balik kampung, hati-hati. Betul? Terutamanya yang bawa kereta sendiri kan. Kamu cek dulu tuh kamu punya kereta bagus-bagus.
1: Tayar. Apa lagi? Minyak injin.
0: Brake.
1: Set mirror. Mata pecah.
0: Sama itu wiper.
1: Itu lagi. Sekarang walaupun orang bilang masih lagi belum macam hujan. Tapi mau sudah itu pasal berapa hari ini yang penting hujan sejak.
0: Nah, itulah. Buat persediaan. Betul. Persiapan rapi sebelum kamu memulakan perjalanan. Okay. Kita mau dengar lagi lagu raya dan banyak lagi selepas ini.
1: Alright.
0: Lagi FM bersama.

0: Adha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidil Adha istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sanakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Kehilangan tempat bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
2: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
3: Aku faham keadaan kawan Noom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
1: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
4: Jali selalu korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
1: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
2: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
1: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM bersamamu.

0: bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong. Okey. Ya, mikrofon okey.
1: Okey.
0: Ni kalau terimbat-terimbat kau kan ni. Okey, tadi kami juga ada kasih tahu yang mana Sanakan FM akan membawakan rancangan-rancangan khas sempena Aidil Adha ini.
1: Betul.
0: Antaranya esok jangan lupa kamu boleh dengarkan tazkirah khas Aidil Adha pukul 6.40 pagi. Ha, kalau takbir tu kita akan dengarkan sampai hari berapa tu? Ha? Nanti kita kasih kongsi tu lah.
1: 13.
0: Yang paling penting besok kami akan bawakan siaran langsung untuk solat Aidil Adha, solat sunat Aidil Adha dari Masjid Daerah Sandakan. 7.20 minit pagi bersama dengan pelapor dia Maznan.
1: Dasyap.
0: Lepas tu kita juga akan bawakan rancangan yang seterusnya juga esok 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ada rancangan Irama Jiwa bersama komposer Nazri Kausar
1: yang diterbitkan oleh DJ NY.
0: Iya, DJ NY jam 10 pagi. Lepas tu kita ada rancangan Duyufur Rahman jam 11 pagi, terbitan Rakan Setugas
1: Salih Jikri Fuyo, cantik tu.
0: Ya. Lepas tu sebelum azan Zohor dan juga sebelum azan Asar dan sebelum azan Maghrib, kita ada rancangan Bicara Kurban
1: diterbitkan oleh
0: Iya.
1: Muhammad Capi Jalatif.
0: Ikon.
1: Ush.
0: Ikon? Ikon. Bukan ikon. Ikon tu penghawa dingin.
1: Oh, dingin awal.
0: Lepas tu jam 2 petang, esok kita ada rancangan Cinta dan Pengorbanan.
1: Okey.
0: Terbitan Rakan Setugas Nur Kisah Mat Kasim. Segalanya pasti. Lagi? Mau lagi? Cukup dengan itu, kita juga ada rancangan drama khas Aidil Adha terbitan Rakan Setugas DJ Didi 5.15 minit petang.
1: Ada iklan-iklan dia kan, promo-promo dia itu yang berlakon-lakon. Nah, itulah yang kamu akan dengar.
0: Ada iklan-iklan.
1: Nah, bukan, promo.
0: Promo. Okey, dan untuk makluman juga kepada semua, di mana kalau Beni cakap pasal takbir, takbir raya ni kita akan bawakan setiap hari sampai 13 Zulhijjah selepas azan Maghrib. Itu yang last lah.
1: Okey. Jadi apapun kita akan terus bawakan lagu-lagu hari raya juga sepanjang hari itu. Selama 3 hari kita akan berhari raya. Jadi ini kan tak Angkol mau ngam-ngam pasal lagu raya ni kan?
0: Iyalah.
1: Angkol mau kongsi sikit.
0: Pantau lah, banyak pun boleh lah.
1: Bukan juga ini pasal ya kita minta lah yang pasaraya tu. Kalau main lagu kan pastikan lagu tu lagu raya jilah. Jangan lagi main lagu Idul Fitri.
0: Oh, ada Syawal
1: semua tu kan. Angkau yang terdengar Syawal. Okey, bukan. Kita faham kadang-kadang ada pasaraya-pasaraya dia buat satu folder kan lagu hari raya. Mungkin dia main saja tapi lebih manis lah, lebih cantik kalau orang bilang kita pasang lagu-lagu raya Aidil Adha. Banyak juga kan, Cap?
0: Banyak. Yang kami putar tu semua boleh kamu putar.
1: Yang penting tiada lah cakap Aidil Fitri, tiada Syawal, okey lah itu. Dan juga puasa atau Ramadan.
0: Betul-betul.
1: Syawal. Sama-sama kita kongsi juga lah orang bilang kan. Malu kita semua orang.
0: Kita
1: orang
0: kan negara. Zulhijjah.
1: Nanti orang dengar, di sana kan pasang lagu raya.
0: Aidil Fitri. Kita Zulhijjah. Kita mau sambut raya haji.
1: Okey.
0: Padan muka. Muka Siangkol.
1: Kenapa?
0: Lagu. Ajuk dia padan muka.
1: Oh iya.
0: Sedangkan FM bersamamu.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri, terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.
1: Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Saidali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf.

0: Ho bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Okey, Maznan, kau jangan ketawa-ketawa sendiri macam pelik soparang ayam ini.
1: Tak, bukan. Uncle mesti mikir, kita mesti gembira.
0: Tak lah, kau ni lain macam, bukan kau gembira apa ni. Ada ganas bak olok sebut. Nantilah di luar.
1: Mau kasih tahu kamu semua sih kita pasal stroke. Stroke ni bukan semua sama.
0: Stroke?
1: Stroke yang orang bilang.
0: Stroke.
1: Ini stroke yang sakit.
0: Oh sakit. Tapi ingat kau cerita. Ini kereta.
1: Satu salur darah tersumbat, satu lagi salur darah pecah. Okay. Kalau yang tersumbat tu dipanggil stroke iskemia. Salur darah tersumbat, darah tidak sampai ke otak dan jadi paling biasa. Okay. Dan yang keduanya ada stroke hemoragik. Di mana ini merupakan salur darah pecah, perdarahan dalam otak dan lebih berisiko menjadi serius. Jadi tanda amaran, muka sengit, tangan lemah, percakapan tidak jelas. Jadi jangan tunggu lama, kalau kamu rasa ada tanda amaran itu, segera ke jabatan kesehatan.
0: Okey, untuk mendapatkan rawatan.
1: Kadang-kadang ya, sekarang kita dengar kan, muda, tua, orang bilang kan, tiba-tiba stroke. Jadi tanda amaran badan kita sudah pagi. Jadi kalau ada tanda amaran itu cepat-cepatlah kita.
0: Betul.
1: Ah, begitu.
0: Iya, jadi itu peringatan kita bersama.
1: Betul.
0: Berkenaan dengan stroke. Stroke ni bukan semua sama. Satu salur darah tersumbat, satu lagi salur darah pecah.
1: Okey.
0: Oh, bahaya ni Baiklah, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Dan banyak lagi lagu raya kami akan putarkan menerusi
1: Sound Music
0: selepas ini. Okey, jangan menyampuk kalau orang bercakap. Kau tu nanti aku terlupa lagi mencakap apa-apa. Terima kasih menolong jurutera kita Saimin Burhan. Puan Salma. Puan Salma.
1: Puan Salma.
0: Siapa lagi? Aku sebut DJ-DJ ni semua.
1: Okey, lagi sebut.
0: Janganlah. Masa pun
1: yang ada di luar sana siapa?
0: Yang ada di luar sana rakan-rakan kita di TikTok ada ramai sini. Kita ada Abang Ijam yang rindu dengan Sendakan.
1: Atau apa dibuat sana. Tadi ala Abang Ijam.
0: Dan ramai lagi lah kawan-kawan kita. Terima kasih yang di Facebook juga. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi.
1: Betul.
0: Dan kami ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat muslimin dan muslimat. Dan kita doakan kepada semua jemaah haji, semoga dipermudahkan urusan.
1: Amin.
0: Semoga mendapat haji yang mabrur.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
2: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Was-Sunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah menyentuh jiwa, menambah iman. Sandakan FM bersamamu.

كلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Kelas 11 Pagi, Sana Kenapa, Bro.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM

0: mengubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Noom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali selalu korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah arti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM. Bersamamu.

Rayana Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.

Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaeh bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sanagan FM, bersamamu.

كلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM Cinta dan Pengorbanan bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Said Ali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir.

Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di manapun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor Kinsof DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun fail atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sunken FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sunken FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamat. Dan terima kasih kerana menjadikan Sunken FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
2: Ketiga, memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: patut janji di gua. Petang ni lah dia kata nak balik.
1: Sekejap lagi sampai lah tu.
0: Balik lah petang kau kat jatuh.
1: Okey.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat di Sanakan FM bersamamu.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

Baik, assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih yang masih lagi kekal bersama kami di frekuensi ini 90.1. Begitu juga yang mendengarkan kami di mana saja anda berada melalui siaran RTM Klik. Kita bersama lagi untuk segmen yang kedua Zoom 11.3 untuk edisi Selasa hari ini 26 Mei 2026 ya. Dan pastinya hari ini juga kita akan bawakan untuk anda ceramah khas Hari Arafah istimewa bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Rafai Muhammad Inarji, pengarah dakwah pertubuhan Islam seluruh Sabah usia, merangkap pengerusi Mahathafiz Al-Quran Wasuna Al-Yaqub Sandakan yang akan kita siarkan ya selepas azan Zuhur nanti. Okey, melalui jam yang kedua melalui Zoom 11.3. Okey, dan pastinya untuk anda yang bersama kami, anda juga boleh saksikan kami live bersama-sama anda di Facebook rasmi Second FM bersama samamu. Anda juga boleh hantarkan ya salam-salam dan juga respon-respon anda kepada kami. InsyaAllah akan saya bacakan dari masa ke semasa. Okey, dan pastinya juga untuk hari raya esok ya, hari raya Aidiladha, seperti yang kami selalu war-warkan bersama anda di Second FM, kami juga menyediakan rancangan-rancangan khas sempena Aidiladha 2026 yang mana anda dapat ikuti esok ya. Antaranya kita ada rancangan Bicara Kurban terbitan Rakan Setugas DJ Syaf, dan kita juga ada ceramah khas Aidiladha terbitan Rakan Setugas DJ As. Hari ini kita akan siarkan juga ceramah khas Hari Arafah. Okey, Cinta dan Pengorbanan terbitan Kak Nur. Okey, juga akan dibawakan esok. Drama Grimis di Hujung Senja, ini merupakan terbitan DJ Didi. Anda juga boleh ikuti esok bersama kami di Second FM bersamamu. Dan pasti juga esok kita akan bawakan untuk anda rancangan Irama Jiwaku bersama dengan komposer yang tidak asing lagi di Sabah ini, bersama dengan Nazri Said Ali. Okey, anda juga boleh dengar kami di frekuensi 90.1 dan juga anda boleh saksikan secara visual melalui rancangan Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Said Ali dan juga rancangan Cinta dan Pengorbanan ya. Kami siarkan juga secara visual melalui Facebook rasmi Sanakan FM bersamamu esok. Okey, jadi itu antara rancangan-rancangan yang kami sediakan untuk anda sempena Aidiladha esok yang kita sambut 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Pastinya hari ini ramai sudah yang sibuk membuat persiapan, ramai sudah yang bercuti. Okey, jadi kita harapkan semoga apa saja perancangan anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Begitu juga yang akan balik ke kampung halaman masing-masing juga, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Okey, pandu berhemah, pandu dengan selamat, biar lambat yang paling penting selamat sampai ke kampung anda dengan selamat ya, kerana anda pastinya dinantikan oleh orang-orang yang menanti anda di kampung halaman masing-masing. Dan kami mendoakan semoga anda selamat sampai, dan pastinya terima kasih kerana menjadikan Second FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda balik ke kampung. Okey, dan sebelum kita dengarkan lagu, sebenarnya kita ingin tunaikan salam. Ini istimewa sebenarnya, kita terima salam pagi ini melalui Zoom 11.3 daripada pemilik kenama ini, Siti Hawa Kasim ataupun Wow Wow Wow. Okey, katanya salam happy birthday buat suami yang tersayang. Ini ucapannya ya. Happy birthday sayang. Terima kasih sebab selalu sabar dengan saya. Sayang saya tanpa jemu dan buat hidup saya lebih bahagia setiap hari. Dan semoga kita terus kekal bersama sampai tua. Sebab lagu yang diminta pun lagu daripada Ricky Fabian, melalui lagu Hingga Tua Bersama. Okey, jadi selamat hari lahirlah kita ucapkan ya kepada anda juga yang menyambut hari lahir hari ini. Ini salam daripada
apa ni, isteri kepada pemilik nama Wan Abdul Aziz, isteri tersayang daripada Wawa ataupun Siti Hawa Kasim, untuk suaminya yang menyambut hari lahir hari ini. Hari ini, wow, hari Arafah ya, 26 Mei 2026. Jadi jom kita dengarkan bersama lagu daripada Rizky Febian Musi, lagu Hingga Tua Bersama, bersama kami di Sunken FM, bersamamu.

0: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sanagan FM bersamamu.
1: Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Said Ali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir.

0: Baik, menghampiri ke pukulan 11.47 minit pagi. Masih lagi bersama kami merusi jam yang pertama di Zoom 11.3 untuk edisi Selasa hari ini ya, 26 Mei 2026. Okey, dan pastinya esok kita umat Islam akan menyambut Aidiladha untuk tahun 2026 ini. Okey, dan pastinya yang sedang sibuk membuat persiapan juga hari ini. Okey, kita doakan semoga lancar dan dipermudahkan semuanya ya. Dan hari ini merupakan hari Arafah. Okey, dan esok 10 Zulhijjah 1447 Hijrah kita akan menyambut Hari Raya Kurban ataupun Aidiladha untuk tahun 2026 ini. Okey, dan kita terima dulu salam-salam yang terus dihantarkan kepada kami di Sarangan FM melalui WhatsApp Sarangan FM. Terima kasih Ana. Okey, katanya salam buat semua yang mengenali dirinya di mana saja berada, buat keluarga yang tersayang. Jom buat DJ NY selamat bertugas, dia minta petikan lagu raya. InsyaAllah nanti kita tengok ya kalau ada simpanan kita untuk hari ini. Terima kasih Ana. Okey, Chai pula salam buat semua rakan-rakan yang meraihkan Aidiladha esok. Selamat Hari Raya diucapkan. Jom buat Kak DJ selamat bertugas dan selamat Hari Raya. Terima kasih Chai. Dan Ija pula, okey, salam buat keluarga yang jauh di mata tapi dekat di hati, buat keluarga di Sandakan ya. Salam buat semua juga saudara mara, sahabat andai. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Okey, semoga sihat-sihat selalu. Buat KNY selamat bertugas, selamat Hari Raya, dan dia juga minta petang lagu insyaAllah. Okey, dan satu lagi salam ya, kita terima daripada Nai di Sandakan. Salam buat semua yang kenal Nai di mana saja berada. Okey, jom buat KNY selamat bertugas, selamat Hari Raya. Terima kasih untuk Nai di Sandakan. Okey, dan kita kongsikan dulu satu informasi ini sebelum kita dengarkan lagu. Okey, di mana Jabatan Perubatan Transfusi Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan ya, mengalu-alukan bantuan kepada mereka yang memerlukan untuk kebekalan darah terutama pada musim perayaan ini. Okey, di mana warga Sandakan dijemput datang ramai-ramai mendemam darah pada lokasi-lokasi yang telah pun ditetapkan, dan juga boleh datang terus, okey, ke bangunan klinik pakar Aras 4 setiap hari, okey, kecuali pada hari Sabtu dan juga hari Ahad bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang ya. Anda boleh datang terus ke bangunan klinik pakar Aras 4 setiap hari kecuali Sabtu dan juga Ahad, okey, bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 4 petang. Jadi sama-sama kita tampil untuk mendemam darah untuk membantu mereka yang memerlukan ya, kerana dengan bantuan ataupun setitis darah anda mungkin dapat menyelamatkan satu nyawa. Okey, saya pasti warga Sandakan memang cukup prihatin, dan sama-sama kita menjayakan ya kempen-kempen derma darah yang cukup aktif dilaksanakan oleh Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan ini. Baik, nampaknya sampai di sini saya bawakan untuk anda live di Facebook rasmi Sandakan FM Bersamamu. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang telah pun bersama kami, bukan saja mendengarkan kami merusi frekuensi 90.1 tapi juga walaupun berada di luar Sandakan tetap mendengarkan kami di Sandakan FM ini merusi siaran RTM Klik yang disediakan percuma untuk anda. Okey, dan jangan lupa juga nanti di jam yang kedua Zoom 11.3 selepas azan solat Fardhu Zuhur, okey, kita akan bawakan ya untuk anda ceramah khas Hari Arafah hari ini. Okey, istimewa bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Rafai Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Matahfiz Al-Quran Wasunnah Al-Yaqub Sandakan ya, yang akan disiarkan selepas azan Zuhur nanti melalui jam yang kedua Zoom 11.3. Jadi terus kekal bersama kami di Sandakan FM Bersamamu 90.1. Terima kasih untuk rakan teknikal Sami Burhan dan juga Salma. Terima kasih juga untuk anda semua yang telah pun bersama kami. Dan daripada saya DJ NY, teruskan kesedihan anda bersama Sandakan FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan. Jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban. Bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Cemara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam. Bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga

كلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

0: kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah erti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM. Bersamamu.

Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaeh bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sandakan FM, bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Was-Sunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sanagan FM, bersamamu.

0: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaih bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Was-Sunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sandakan FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah? Walau dimanapun kita berada, bila orang di pisuk-pisuk manapun di sandakan ini kita berada, dan selama mana siaran Sandakan FM ini dapat didengar oleh tuan-puan semuanya, mudah-mudahan semua kita bersimbah berlimpah dengan rahmat dan kasih sayang Allah serta keampunannya. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, sambil-sambil kita mendengar bicara kita tentang Hari Arafah ini, jangan lupa sambil-sambil dengar di Sandakan FM ini, banyakkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan dengan sepenuh rasa rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang Hari Arafah. Seluruh umat Islam di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, ketika masuk 9 Zulhijjah, maka seluruh para muslimin, muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka akan berwukuf di padang Arafah. Lalu sahabat pendengar, apakah sebenarnya hikmah di sebalik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar wukuf ini menjadi rukun di dalam ibadat haji? Maka bila rukun tidak sempurna, maka ibadah itu juga tidak akan sempurna. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Makanya kemuncak bagi ibadah haji itu adalah berwukuf di padang Arafah. Sahabat pendengar Sandakan FM yang sangat saya muliakan, mari perlahan-lahan kita semak sama-sama, kita renung sama-sama dengan hati kita yang tenang dan terbuka serta runduk di hadapan kebesaran Allah, agar Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kefahaman buat kita, untuk kita mengerti bahwa ibadah haji bukan sekadar sebuah kewajiban. Wukuf di padang Arafah bukan sekadar rukun semata-mata. Sahabat yang dimuliakan Allah, wukuf itu artinya berhenti. Ini bermaksud berhenti daripada segala kesibukan duniawi, menghentikan kebergantungan kepada selain daripada Allah, dan menghentikan fikiran daripada perkara yang melalaikan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, ketika kita berwukuf di padang Arafah, maka menjadi tuntutan bagi seorang yang melakukan ibadah haji ketika itu, maka hendaklah dia berwukuf dalam keadaan menghentikan segala perkara-perkara yang boleh menghalangi dia dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Antara lain falsafahnya, sahabat yang mulia, wukuf itu artinya berhenti dari segala kesibukan duniawi kita. Lupakan dulu apa-apa urusan duniawi kita. Kita bagi masa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan fikiran-fikiran yang boleh melalaikan kita dari mengingati Allah. Maka ini adalah proses wukuf qalbi. Apa itu wukuf qalbi? Wukuf qalbi artinya hati dikehendaki kekal menumpukan perhatian ataupun tawajuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh badan kita berdiam diri di padang Arafah, sedangkan hati kita tetap mengingati tunduk runduk di hadapan kebesaran Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang keduanya, Arafah sebagai padang pengenalan. Apa yang dikenal? Arafah berasal daripada kata Arafah yang bermaksud mengenal. Secara falsafah, ini adalah momen tertinggi untuk mengenal diri ataupun mengenal nafs kita dan mengenal Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita. Makanya ketika kita sedang berada di padang Arafah, sedang melaksanakan wukuf, wukuf di padang Arafah, itu artinya kita sedang merenung hakikat diri kita sebagai hamba yang lemah dan Allah sebagai pencipta yang maha agung. Maka seandainya si salik ataupun para hujaj ataupun orang yang melaksanakan ibadah haji itu ketika tubuhnya berada di padang Arafah sedangkan hatinya lalai dari mengingati kebesaran-kebesaran Allah, di samping merasakan betapa kita ta'aluk di dalam kekuasaan Allah, maka nanti wukuf itu tidak akan dapat memberi kesan kepada hati kita. Makanya digelar sebagai Arafah untuk si hamba itu mengenal Tuhannya, mengenal dirinya bahwa dia tidak memiliki apapun, segala-galanya adalah atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Yang ketiga, sahabat yang dimuliakan Allah, padang Arafah itu juga menjadi simbol ataupun gambaran kepada padang mahsyar dan kematian. Wukuf melambangkan simulasi padang mahsyar di mana semua manusia berkumpul dalam keadaan yang sama, memakai pakaian ihram berwarna putih yang sama, tanpa pangkat atau darjat. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurangnya ketika itu, melainkan semua yang berada di padang Arafah semuanya kelihatan sama rata. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita merenung keadaan ini, bayangkan sahabat yang dimuliakan Allah, kita berada di padang Arafah,

padang Arafah itu, ketika berwukuf di padang Arafah itu, cuba bayangkan kalaulah itu menjadi padang mahsyar dan kita sedang menghampiri kepada kematian kita. Bayangkan sahabat yang mulia, kita hanya memakai dua helai kain yang putih bagi lelaki. Tambah satu kain putih lagi, bilang orang boleh bikin kapan sudah. Makanya ketika itu kita merasakan, ya Allah, kalaulah saat ini engkau ambil aku, ya Allah, apalah akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat yang mulia, perasaan seperti itu juga memberikan kesedaran tentang kefanaan dunia dan hakikat bahwa semua yang hidup akan mati dan seterusnya menghadap Allah untuk dihitung, untuk dihisab. Tidak ada yang kekal melainkan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah bilang apa? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu pasti akan binasa. Yang kekal adalah kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Arafah itu, hari wukuf di padang Arafah itu menjadi simulasi ataupun ruang untuk kita taubat dan mengkoreksi muhasabah diri di hadapan Allah. Waktu wukuf adalah masa untuk bermuhasabah. Wukuf adalah ruang yang diberikan kepada kita agar kita dapat benar-benar merenung jauh ke dalam diri kita, siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, saat berada di padang Arafah ketika berwukuf itu, ambillah peluang kita menyadari, kita mengakui segala dosa-dosa kita dan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Ta'ala menerima segala penyerahan diri kita, menerima segala pengabdian kita kepada Allah dan berkenan mengampunkan segala dosa dan kesilapan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita doa semoga seluruh para hujaj, jemaah-jemaah haji kita, tak kira lah dari negara manapun, wabil khususnya negara kita Malaysia, dan wabil khusus lagi orang-orang kita negeri Sabah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan dengan haji yang mabrur, insyaAllah diterima segala amal dan taubat juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pulang dengan semangat yang baru seperti bayi yang baru dilahirkan dengan bermahkotakan haji yang mabrur, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita juga yang tidak melakukan ibadah haji pada tahun ini, turut mengambil i'tibar bahawa untuk mewukufkan hati, wukuf kalbi itu tidak hanya di padang Arafah. Kita di tempat tanah air kita pun tetap boleh melaksanakan yang namanya wukuf kalbi, tetap bermuhasabah, tetap merasakan dekat dengan kematian dan berusaha untuk mengenali diri kita dan kebesaran-kebesaran Allah yang terbentang di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita. Terima kasih sahabat, jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
1: bagimu. Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.
2: Sandakan FM.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
4: Yo, what's up?
3: Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
5: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal bersama kami bertemankan frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu, dan anda juga yang mendengarkan kami melalui RTM Click di mana saja anda berada. Masih lagi bersama dengan saya DJ NY di sini, dan pastinya saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda, dan juga informasi-informasi semasa untuk anda akan kami terus bawakan. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu 90.1.
6: Sanakan FM. Sama-sama.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Promosi menarik.

0: wake, I get what I get, what on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Sebelas pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu. Sempena Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sanakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidil Adha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidil Adha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidil Adha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
3: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
4: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
5: Sebentar lagi, Utama Satu Tengah Hari.

pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTI.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
2: Zoom.
3: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
4: Terima kasih yang terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY dan diharapkan anda juga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Tak kira di mana saja anda berada, kami doakan juga semoga program dan juga aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya di Sandakan ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar serta dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami dimanapun anda berada, kekala di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami menerusi RTM Klik.
2: Sempena Hari Raya Aidiladha yang penuh keberkatan, jangan lepaskan peluang menambah ilmu dan penghayatan tentang ibadah kurban menerusi rancangan Bicara Kurban bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Audi Sabri terbit Jumara. Kupasan menarik mengenai hikmah, tuntutan serta pengajaran ibadah kurban dalam kehidupan umat Islam bersiaran pada 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah sebelum azan fardu zuhur, fardu asar dan fardu maghrib. Ikuti siarannya di Sanakan FM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Semarak Kurban, Jalin Ukhuwah.
4: Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Said Ali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin.

0: Nikmati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam.
1: Allah.
0: Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Julukan Negeri Sabah sebagai Land Below the Wind atau Negeri di Bawah Bayu sebenarnya diambil dari tajuk sebuah buku yang ditulis Agnes Newton Kidd pada tahun 1939 di rumahnya di Jalan Istana Sandakan. Selain rumah Agnes Kidd, daerah Sandakan juga amat sinonim dengan pusat pemuliharaan orang utan di Sepilo Pulau Penyu, Gua Gomantong, pusat pemuliharaan beruang madu, taman peringatan perang, aktiviti penerokaan di Sungai Kinabatangan, taman semula jadi pengakap dan pelbagai lagi tarikan kepada pelancong dalam dan luar negara.
0: Lensa di bawah bayu.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Sempena Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sanakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidil Adha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidil Adha menerusi rancangan Du Yufur Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidil Adha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Baik, masih bersama kami, bersama dengan saya DJ NY di Sanakan FM bersamamu, dan kita kongsikan pastinya kami juga di Sanakan FM membawakan rancangan khas sempena Aidiladha 2026 ya. Okey, antaranya ada tazkirah khas Aidiladha 2026, ada rancangan Irama Jiwaku bersama dengan komposer Nazri Kausar, dan seterusnya ada juga rancangan Do You For Rahman, seterusnya ada juga rancangan khas Bicara Kurban, dan Cinta dan Pengorbanan juga akan dibawakan untuk anda nanti, dan seterusnya drama khas Aidiladha Gerimis di Hujung Senja. Ini antara rancangan-rancangan yang akan mengisi slot rancangan khas Hari Raya kami di Second FM bersamamu ya, untuk edisi 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu.
1: Kehilangan tempat bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
2: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku, dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
3: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
1: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
4: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
1: Apakah arti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
2: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
1: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM bersamamu.
0: Istimewa Aidiladha ini, kami di Sandakan FM membawakan rancangan khas Irama Jiwaku bersama komposer Nazri Said Ali pukul 10 pagi 27 Mei 2026 bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah, hanya di Sandakan FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir dan

hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allah. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026. Mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Zoom! What's cracking everybody, this is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang, Sanakan FM bersamamu.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Dan terus saja kita bawakan untuk anda Zone Hits bersama kami di jam yang terakhir Zoom 11.3.

كلنك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

0: bergantung telah merubah seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Nom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali sanggup korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah arti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM. Bersamamu.

Fokus utama berita petang ini. Dua lelaki tempatan dihukum penjara kesalahan dadah di Sandakan. Pengamal media Sandakan terima sumbangan Aidil Adha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam berita Sandakan FM 26 Mei 2026.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Yes, Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1. Frekuensi ini anda boleh dengar di mana juga anda berada dan juga menerusi penstriman langsung di RTM Click. Terima kasih untuk rakan tugas DJ NY yang telah pun bersama-sama dengan anda menerusi segmen Zoom dan juga tim Agai dalam segmen Evo untuk edisi hari ini. Pertemuan kita di petang Selasa ini 26 Mei 2026 bersama 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya pemilik suara ini di konti DD. Okey, bakal kau dan rakan jurutera bertugas bersama Simon Borhan. Ya, salam pertemuan untuk anda sekali lagi. Terima kasih yang terus mendengarkan Sanakan FM. Pastinya kita akan bawakan pelbagai info-info semasa dan juga rancangan-rancangan sempena Hari Raya Aidil Adha bermula esok selepas solat solat Aidil Adha yang kita bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan. Apapun, jom kita lain dulu lagu ni, meriahkan sambutan Aidil Adha anda bersama-sama dengan Sanakan FM. Tengah kemas-kemas rumah ya, ada yang balik awal setengah hari kerjanya hari ini kan. Oh, bestnya ini dia bersama Sofas. Inilah harinya. Lain terus Sanakan FM bersamamu.

bersama dengan Roni Parulian. Mengapa? Selamat petang untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM, Ceramah Khas Adil Adha. Kita akan bawakan untuk anda esok 6.40 minit pagi selepas azan Zuhur dan juga selepas azan Asar bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Rafai bin Haji Muhammad Inarji, pengarah dakwah pertubuhan Islam seluruh Sabah usia merangkap pengerusi Mahathafiz Al-Quran wa Sunnah Al-Yaqub Sandakan, di mana diterbitkan oleh rakan tugas Asnita Sulaiman. Banyak lagi rancangan kita bawakan untuk anda sebenarnya Adil Adha ini, apapun untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang pada pukul 3.31 minit petang. Selepas tu kita akan terus bawakan untuk anda, sama-sama kita dengarkan atas kira khas hari Arafah yang juga kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji sebentar saja lagi. Lain terus Sandakan FM 90.1 di tempat anda. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: Relax bersama kami di Santai Sandakan FM bersamamu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

sesungguhnya

0: Ikuti ceramah khas Hari Arafah yang membicarakan tentang kelebihan, keistimewaan dan amalan terbaik pada hari yang penuh kemuliaan ini. Istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafaeh bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 26 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Ceramah khas Hari Arafah, menyentuh jiwa, menambah iman. Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sandakan FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah? Walau dimanapun kita berada, bila orang di pisuk-pisuk manapun di Sandakan ini kita berada, dan selama mana siaran Sandakan FM ini dapat didengar oleh tuan-puan semuanya, mudah-mudahan semua kita bersimbah berlimpah dengan rahmat dan kasih sayang Allah serta keampunannya. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, sambil-sambil kita mendengar bicara kita tentang Hari Arafah ini, jangan lupa sambil-sambil dengar di Sandakan FM ini, banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan dengan sepenuh rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita bicara tentang Hari Arafah. Seluruh umat Islam di seluruh dunia, di belahan dunia manapun, ketika masuk 9 Zulhijjah, maka seluruh para muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah haji, maka akan berwukuf di padang Arafah. Lalu sahabat pendengar, apakah sebenarnya hikmah di sebalik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar wukuf ini menjadi rukun di dalam ibadat haji? Maka bila rukun tidak sempurna, maka ibadah itu juga tidak akan sempurna. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Makanya kemuncak bagi ibadah haji itu adalah berwukuf di padang Arafah. Sahabat pendengar Sandakan FM yang sangat saya muliakan, mari perlahan-lahan kita semak sama-sama, kita renung sama-sama dengan hati kita yang tenang dan terbuka serta runduk di hadapan kebesaran Allah, agar Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kefahaman buat kita, untuk kita mengerti bahwa ibadah haji bukan sekadar sebuah kewajiban. Wukuf di padang Arafah bukan sekadar rukun semata-mata. Sahabat yang dimuliakan Allah, wukuf itu artinya berhenti. Ini bermaksud berhenti daripada segala kesibukan duniawi, menghentikan kebergantungan kepada selain daripada Allah, dan menghentikan fikiran daripada perkara yang melalaikan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, ketika kita berwukuf di padang Arafah, maka menjadi tuntutan bagi seorang yang melakukan ibadah haji ketika itu, maka hendaklah dia berwukuf dalam keadaan menghentikan segala perkara-perkara yang boleh menghalangi dia dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Antara lain falsafahnya, sahabat yang mulia, wakuf itu artinya berhenti dari segala kesibukan duniawi kita. Lupakan dulu apa-apa urusan duniawi kita. Kita bagi masa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghentikan fikiran-fikiran yang boleh melalaikan kita dari mengingati Allah. Maka ini adalah proses wukuf kalbi. Apa itu wukuf kalbi? Wukuf kalbi artinya hati dikehendaki kekal menumpukan perhatian ataupun tawajuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh badan kita berdiam diri di padang Arafah, sedangkan hati kita tetap mengingati tunduk runduk di hadapan kebesaran Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang keduanya, Arafah sebagai padang pengenalan. Apa yang dikenal? Arafah berasal daripada kata Arafah yang bermaksud mengenal. Secara falsafah, ini adalah momen tertinggi untuk mengenal diri ataupun mengenal nafs kita dan mengenal Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita. Makanya ketika kita sedang berada di padang Arafah, sedang melaksanakan wukuf, wukuf di padang Arafah, itu artinya kita sedang merenung hakikat diri kita sebagai hamba yang lemah dan Allah sebagai pencipta yang maha agung. Maka seandainya si salik ataupun para hujjaj ataupun orang yang melaksanakan ibadah haji itu ketika tubuhnya berada di padang Arafah sedangkan hatinya lalai dari mengingati kebesaran-kebesaran Allah, di samping merasakan betapa kita ta'aluk di dalam kekuasaan Allah, maka nanti wukuf itu tidak akan dapat memberi kesan kepada hati kita. Makanya digelar sebagai Arafah untuk si hamba itu mengenal Tuhannya, mengenal dirinya bahwa dia tidak memiliki apapun, segala-galanya adalah atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada diri kita. Yang ketiga, sahabat yang dimuliakan Allah, padang Arafah itu juga menjadi simbol ataupun gambaran kepada padang mahsyar dan kematian. Wukuf melambangkan simulasi padang mahsyar di mana semua manusia berkumpul dalam keadaan yang sama, memakai pakaian ihram berwarna putih yang sama, tanpa pangkat atau darjat. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurangnya ketika itu, melainkan semua yang berada di padang Arafah, semuanya kelihatan sama rata. Sahabat yang dimuliakan Allah, ketika kita merenung keadaan ini, bayangkan sahabat yang dimuliakan Allah, kita berada di padang Arafah, berhimpun seluruh manusia dengan pakaian yang berwarna putih dan seolah-olah menunggu saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kata ulama bahwa padang Arafah itu, ketika berwukuf di padang Arafah itu, coba bayangkan kalaulah itu menjadi padang mahsyar dan kita sedang menghampiri kepada kematian kita. Bayangkan sahabat yang mulia, kita hanya memakai dua helai kain yang putih bagi lelaki. Tambah satu kain putih lagi, bilang orang boleh bikin kapan sudah. Makanya ketika itu kita merasakan, ya Allah, kalaulah saat ini engkau ambil aku, ya Allah, apalah akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat yang mulia, perasaan seperti itu juga memberikan kesedaran tentang kefanaan dunia dan hakikat bahwa semua yang hidup akan mati dan seterusnya menghadap Allah untuk dihitung, untuk dihisab. Tidak ada yang kekal melainkan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah bilang apa? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu pasti akan binasa. Yang kekal adalah kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Arafah itu, hari wukuf di padang Arafah itu menjadi simulasi ataupun ruang untuk kita taubat dan mengkoreksi muhasabah diri di hadapan Allah. Waktu wukuf adalah masa untuk bermuhasabah. Wukuf adalah ruang yang diberikan kepada kita agar kita dapat benar-benar merenung jauh ke dalam diri kita, siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, saat berada di padang Arafah ketika berwukuf itu, ambillah peluang kita menyadari, kita mengakui segala dosa-dosa kita, dan kita bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Taala, agar Allah Taala menerima segala penyerahan diri kita, menerima segala pengabdian kita kepada Allah, dan berkenan mengampunkan segala dosa dan kesilapan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita doa semoga seluruh para hujaj, jemaah-jemaah haji kita tak kira lah dari negara manapun, wabil khususnya negara kita Malaysia, dan wabil khusus lagi orang-orang kita negeri Sabah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan dengan haji yang mabrur insyaAllah, diterima segala amal dan taubat juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan pulang dengan semangat yang baru seperti bayi yang baru dilahirkan, dengan bermahkotakan haji yang mabrur insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita juga yang tidak melakukan ibadah haji pada tahun ini, turut mengambil i'tibar bahawa untuk mewukufkan hati, wukuf kalbi itu tidak hanya di padang Arafah. Kita di tempat tanah air kita pun tetap boleh melaksanakan yang namanya wukuf kalbi, tetap bermuhasabah, tetap merasakan dekat dengan kematian, dan berusaha untuk mengenali diri kita dan kebesaran-kebesaran Allah yang terbentang di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah redha dengan kita. Terima kasih sahabat, jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam.
1: Allah.
0: Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
2: Anda sedang mendengar Sandakan FM bersama Wong Sama.
3: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Sandakan FM bersamamu. Sebentar tadi telah pun berkumandang azan solat fardu asar, manakala waktu solat fardu maghrib hari ini bagi dilaksanakan, yang mana azan akan berkumandang pada pukul 6.18 minit petang. Sebentar lagi 4 petang kita akan bawakan bersama dengan anda live Facebook Sandakan FM bersamamu. Jom lain terus lagu ini untuk anda, Sandakan FM, santai.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sanakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Salam Idul Adha untuk anda dari Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus rancak dan terus setia mendengarkan FM 90.1. Pencuma langsung di RTM Klik juga mendekatkan lagi anda bersama dengan Bumi Sandakan ini. Dan Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang kedua segmen santai 26 Mei 2026, di mana seperti seluruh umat Islam tahu di dunia ini, di Malaysia ini, esok kita akan sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Adil Adha, Hari Raya Kurban, Hari Raya Haji bagi Muslimin dan Muslimah. Dan kita terus sama-sama doakan agar Jemaah Haji Malaysia dan seluruh Muslimin dan Muslimat yang mengerjakan haji di sana selamat kembali nanti selepas ini ke tanah air, ya, dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk yang sedang memandu ketika ini, terima kasih yang nak hubungi saya untuk petang ni, ya, di konti untuk tujukan ucapan Hari Raya Adil Adha anda. Tunggu apa lagi? Boleh hubungi sekarang 0896685668. Yang sedang memandu, kalau nak telefon tu, boleh berhenti di bawah jalan sekejap. Lepas tu selesai kita berborak-borak, bolehlah sambung semula perjalanan anda, kan? Perjalanan jauh tak kurasa. Nak balik, nak balik kampung. Ada yang bertugas setengah hari-hari ini, dan masanya untuk membuat persiapan apa sajalah yang ada ala kadar, kan, untuk anak-anak di rumah, kan. 0896685668. Siapa di talian? Selamat petang. Hello. Hello, siapa di sana? Cuba lagi. Hello, selamat petang. Cuba lagi sis, ya. 668. Hello. Okey. Cuba lagi. 668568 ataupun 671185. Dan untuk yang sudah sampai ke kampung halaman, alhamdulillah, ada yang tak dapat balik sebenarnya masa hari raya puasa hari itu, kan. Jadi hari raya haji ni pula, ya, disambutlah bersama dengan keluarga, kan. Ada rezeki lebih, ada yang potong ni sembelih lembu, daging korban, kambing, segalanya. Semoga anda semua dimurahkan lagi rezeki, insyaAllah. 668568 ataupun 671185. Tadi dengar suara lah sis. Dan sebut pasal daging lembu, ya. Daging lembu sememangnya kaya dengan pelbagai nutrien. Penting bagi badan kita, seperti zat besi, protein dan juga vitamin B yang membantu tubuh kekal bertenaga. Namun pengambilan perlu dikawal kerana daging juga mengandungi lemak tepu dan juga kolesterol. Jadi sempena hari raya adha ini, nikmatilah hidangan secara bersederhana dan ikut saranan saiz hidangan yang disyorkan. Ingat, makan secara bijak untuk kesihatan yang lebih baik, ya. Terima kasih kepada mana-mana badan NGO ataupun kerajaan yang mengagih-agihkan bakul makanan, ya, daging. InsyaAllah selepas solat sunat Adil Adha esok, barulah dilaksanakan penyembelihannya untuk daging korban, dan akan diagi-agikan kepada golongan asnaf dan yang memerlukan, kan. Terima kasih untuk semua, dan saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki lagi, insyaAllah, dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusannya. Ok, nanti anda boleh telefon diri selepas ni. Kita nak beri betul bersama dengan Nabila Razali. Raya mana? Sandakan sejaklah untuk kali ini. Sandakan apa bersamamu.

0: Raya ketiga?
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Yang tak ada terakhir keamatan itu The Village dan juga Gladys Pinky Zaidau keamatan tokoh. Untuk keamatan pada kali ini ya, sangat-sangat meriah. Dan seperti yang anda dengar sebentar tadi, untuk keamatan yang akan disiarkan untuk Ngadau di TV2 nanti ya. Dan untuk pencarian untuk Ngadau masih lagi berlangsung. Pendaftaran telah pun dibuka dan esok malam di KDCA akan diadakan malam gala mereka ya di sana. Dan bukan itu sahaja, bagi Suganda pula telah pun kita ketahui siapakah juaranya untuk tahun 2026, iaitu Crystal Ann Stephen mewakili daerah Tuaran ya, seterusnya bergelar sebagai juara Suganda Keamatan peringkat Negeri Sabah 2026. Naib juara Sadri bin Masrani dari Penampang, dan juga tempat ketiga Arlon Milon dari Pitas. Persembahan terbaik dirangkul oleh Ren Rafael dari Tamparoli. Tunggu-tunggu juga daerah-daerah terdekat kan, tapi belum rezeki diorang. Tak apa-apa, yang penting kita doakan juga ya, perjuangan untuk Ngadau Sandakan. Silisia Rika Mosungin mewakili daerah Sandakan yang tercinta ini menerusi pertandingan akhir untuk Ngadau Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Ongkot Kuisan KDC Penampang ya, yang mana akan kita sama-sama saksikan menerusi live Facebook nanti. Itu dia. Dan kini kali meriahnya bukan untuk Ngadau, bukan Sugando sahaja juga. Kalau sebelum ini digelar sebagai Mister Keamatan, kali ini digelar sebagai Randawita Vantang Keamatan. Randawita Vantang Keamatan, di mana ini jejaka-jejaka tampan ini. Kamu masuk dulu dia punya Facebook page ya, Mister Keamatan Set Level. Lepas tu kamu tengok sana ada dari Sandakan, tekan dulu like-like bah, kan. Sebut-sebut je orang kita, jangan kasi malu. Sebut-sebut like dulu dan share-share dia punya ni gambar tu kan. Manalah tahu dapat nanti peserta paling popular ke akan ada Sandakan ya. Okay, dan 6-6-8-5-6-8-6-7-1-1-8-5 itu cerita keamatan. Ini pula cerita Hari Raya Adil Adha esok. Yang nak tunjukkan ucapan petang ni boleh sahaja terus hubungi saya di konti untuk petang ini. Dan juga yang mendengarkan menerusi penerima langsung di RTM Klik. Esok pastinya kita akan bawakan pelbagai pengisian menarik untuk anda. Sambil-sambil itu, untuk ada yang pulang ke kampung, ini ada sedikit tips keselamatan jalan raya, balik raya untuk anda ya, yang membawa kenderaan. Dan juga untuk memastikan pemanduan anda selamat sampai, jangan lupa periksa tayar, brek, lampu dan wiper sebelum memulakan perjalanan. Cuaca ni kan tak berapa menentu kan, kadang-kadang panasnya, sampai ke kampung pula hujan tiba-tiba. Jadi wiper pun bermasalah. Jadi tambah masalah satu lagi. Tidur yang cukup sebelum memandu dan berhenti rehat jika mengantuk. Rancang masa bertolak bagi mengelakkan waktu puncak, dan juga gunakan aplikasi trafik. Pastikan baki touch and go ini untuk disemenanjung lah kan. Apapun, sama-sama patuhi laju, jaga jarak dan juga jangan memotong di garisan berkembar. Dan gunakan kerusi keselamatan kanak-kanak bagi menjaga keselamatan anak-anak anda di dalam kenderaan. Jadi kongsi untuk anda tips ini dari page Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Dan jom kita layan lagi lagu raya serumpun ini dari Mimi Fly.

bersama dengan Mark Adam. Sayang, apa khabar? Kadang-kadang dengan pertanyaan apa khabar tu, tiba-tiba lama dah jumpa kan? Tiba-tiba buka WhatsApp, ada kawan kita yang 2-3 tahun yang kita pun lama nak nampak. Tiba-tiba tanya kita, apa khabarmu? Kita rasa macam, wow, masih hidup rupanya macam ni. Ujung-ujung baru kita mau feeling-feeling apa tu, dikasih sayang tiba-tiba. Ada 100 semua dia bilang Allah. Terus kita macam lemas kan. Okay, dan manusia perlu belajar berhijrah daripada kehidupan yang terlalu toksik kepada kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Kadang-kadang manusia terlalu sibuk mengejar dunia sehingga lupa menjaga diri sendiri ya. Itu perspektif yang saya kongsi untuk anda daripada portal Berita RTM. Terima kasih yang masih lagi terus dengarkan Sarakan FM untuk petang ni. Saya terus mengiringi perjalanan anda yang balik ke kampung kan, juga yang mendengarkan menerusi penyiaran langsung di RTM Klik 4.5. Sebentar lagi kita akan terus bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Dan 5 petang kita akan terus ikuti pula utama 5 petang. Lepas tu lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar akan terus kita sajikan untuk anda dalam segmen Santai Kenangan. Bagaimana bekerja untuk petang ini? Selamat bertugas ya. Pasti ada yang tidak sabar mendengarkan selepas azan maghrib nanti, insyaAllah. Beralihnya dari 9 Zulhijjah kepada 10 Zulhijjah, kita akan sama-sama dengarkan berkumandangnya di Santakan FM 90.1 takbir Hari Raya Aidil Adha, insyaAllah. Malah jom kita layan lagi lagu ini dia bersama dengan Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Layan terus Santakan FM bersamamu.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, projek penempatan semula nelayan di Kota Belud perlu disegerakan. Kerajaan tidak berkompromi dengan kegiatan mengancam kelestarian alam. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama Sego Trili dalam berita Sabah FM.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih terus mendengarkan FM 90.1 teman setia anda. Rosanna, di manakah Rosanna? Rosanna sedang sibuk di dapur, Pak. Di tengah buat ni buras. Sebab pasal buras. Terima kasih ya Puang Koni dengan burasnya. Semoga murah rezeki lagi, alhamdulillah kan. Dan untuk petang ni Didi masih bersama-sama dengan anda. Sebelum kita ikuti utama 5 petang sebentar saja lagi, ini dia Didi dah kongsi untuk anda berkenaan dengan pusat latihan Koperasi Pembangunan Desa KPD. OISKA akan mengadakan pengambilan perantis baru pusat latihan belia KPD OISKA Lagut Seberang Tandem bagi sesi 2026-2027. Borang permohonan boleh diperolehi di pejabat KPD Wisma Pertanian atau di semua pejabat kawasan KPD seluruh negeri. Borang permohonan secara atas talian juga boleh diisi melalui Google Form yang boleh didapatkan di pautan laman sesawang KPD. Melanjut boleh terus hubungi pusat latihan belia KPD di talian 087-735-567, sekali lagi 087-735-567 pada waktu pejabat. Info ini untuk belia yang akan ingin melanjutkan pengambilan bagi perantis baru pusat latihan belia KPD OISK Lagut di Tenam. Malah dan untuk anda yang baru mendengarkan Sarakan FM dalam perjalanan pulang kan, alhamdulillah wah ceria betul akak mukanya ya. Abang kita kan dah selesai kerjanya, cutinya esok, sambungnya Khamis, sambungnya Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Ini betul-betul meriah dengan cuti kan. Budak-budak pun cuti sekolah. Jadi alhamdulillah, manfaatkan cuti anda sepenuhnya bersama dengan keluarga dan eratkan semula hubungan silaturahim. Mungkin ada yang retak di situ, yang mungkin ada yang terganggu oleh perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, kita perbaiki semula ya. Saya doakan semoga lancar perjalanannya, insyaAllah. Baiklah, jom kita layan lagi lagu Raya. Ini dia bersama dengan Azlina Aziz, Indahnya Beraya di Desa. Lain terus 90.1. Lepas ini banyak lagi info jadi kongsi untuk anda. Jam yang ketiga kita akan buka talian untuk anda lagi yang nak tunjukkan ucapan Hari Raya untuk petang ini. Lain terus Sanakan FM bersamamu.

0: bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam hari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain pos pakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di pos pakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat pos pakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glenmary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan lah dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional. Dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan FM 90.1 frekuensi ini. Juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik itu The Sun TK. Reality Insan, lagu yang dikeluarkan pada tahun 2006. Jam ketiga, hai, saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk segmen santai 3 petang hingga 7 malam ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bertemankan frekuensi ini di kenderaan anda dalam perjalanan balik ke kampung. Bila kita tengok keadaan cuaca untuk petang ni dari dalam konti, dari tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sadaka ni, saya nampak lah. Mungkin ada yang tengah lalu depan ni kan. Hai, walaupun yang tidak nampak saya di sini. Keadaan cuaca kita dari pemandangan Wisma Persekutuan ni mendung ya dari sini. Dan kalau mengikut keadaan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia, sedangkan untuk sebab petang dan malam ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pertemuan kita hari ini 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah masuk azan maghrib nanti kita kembali alih ke 10 Zulhijjah. Dan kita akan bawakan untuk anda ya, takbir Hari Raya Aidil Adha 6685686711185. Dan nak tunjukkan ucapan Hari Raya Aidil Adha, anda boleh telefon kita di konti, kita berborak kan, apa ucapan anda kan, macam mana sambutan Raya Aidil Adha untuk kali ini, meriahnya adakah lebih meriah daripada hari puasa hari itu, ataupun biasa-biasa je ala kadar ya, setakat ada menjamu selera untuk bersama keluarga di rumah ke ya. Tapi ada juga yang diraikan, contohnya di beberapa buah negeri di Semenanjung ya, di Kelantan, seperti Kelantan lah kan, memang meriah kalau sambutan Hari Raya Aidil Adha di sana. Apatah lagi kalau macam etnik suku kaum Bugis juga, tak ketinggalan meriahnya ya. Jadi kita akan bawakan hiburan untuk anda petang ini. Selain daripada lagu-lagu raya, kita juga akan bawakan hiburan untuk anda bersama dengan lagu ini sebentar lagi. Spring, pesanan buat kekasih, juga menanti lagu ini. Bersama Henry Black, Kau Yang Bernama Siri, juga ada Safura. Sedalam-dalam-dalamnya dapat digambarkan dengan kata-kata. Ha, itu dah lagu-lagu akan kita bawakan untuk anda sebentar lagi. Jom kita lain dulu lagu ini. Biduan Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Sesuci Lebaran. 089-668-568-671-185. Kalian konti Salakan FM. Hello, hello, lepas ini kita juga ucapan Hari Raya Aidil Adha anda.

sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sadakan FM. 26 Mei 2026, jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Do You For Rahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

yang bernama Seri. Itu dia bersama dengan Handy Black, yang mana lagu yang dimuatkan dalam album mereka berjudul Sakit Kepala ini telah pun rilis, telah pun dikeluarkan pada tahun 2000. Selamat datang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Siaran Sarakan FM jam ketiga. Saya Didi masih bersama dengan anda untuk petang ini. Dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada Muslim dan Muslimat, kepada semua yang meraihkannya. Wow, hari saya tengok semakin gelap di sini ya. Mungkin ada di beberapa kawasan sudah yang mula hujan ribut petir di satu dua tempat. Terima kasih yang mengantarkan salam anda untuk petang ini bersama dengan Didi. Kita ada Jeff Rusaidi. Assalamualaikum, katanya salam Aidil Adha untuk semua pendengar Sarakan FM. Wah, terima kasih Jeff Rusaidi. Lagi kita ada Rosafia Syafira. Assalamualaikum, selamat petang, selamat tugas Didi. Terima kasih, salam Aidil Adha pada Didi dan semua warganet Sarakan FM. Salam ceria untuk semua, masya Allah. Terima kasih Kak Rosafia. Dan kita juga ada seterusnya rakan kita untuk petang ini daripada Kak Safira. Kak Safira, selamat bertugas Didi. Terima kasih, salam Aidil Adha dari saya. Baru habis buat berasa, esok mau kenduri lain Sarakan FM bersama mu terbaik. Alhamdulillah, so pasal berasa dapat jugalah berasa tadi kan. Apapun, selamat Hari Raya Aidilfitri. Lagi ucapan seterusnya Aidilfitri pula Aidil Adha, masya Allah. Ucapan seterusnya daripada rakan kita Kak Lela di Kampung Kenangan Manis. Selamat bertugas, salam Hari Raya Aidil Adha. Salam untuk semua yang sedang mendengar Sarakan FM dengan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha semuanya. Jom lain Sarakan FM bersama Didi. Terima kasih. Lagi salam istimewa daripada brother kita Muhammad Lamin dan semua staf Atim Sarakan. Salam Aidil Adha untuk semua yang mengenali dirinya ya. Maaf zahir batin terbaik katanya. Salam Aidil Adha juga Abang Muhammad Lamin yang semua. Dan kita juga Razmil. Hai Razmil, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua yang mengenali dirinya. Dan selamat berbuka puasa. Dah lama lagi, betul kan? Alhamdulillah, puasa sunat Arafah untuk semua yang berpuasa hari ini. Sekejap lagi, di mana anda berbuka sebentar lagi ya. Terima kasih terus setia bersama-sama dengan Sarakan FM. Yang sudah memandu selesai tugasannya, alhamdulillah, selamat bercuti untuk anda. Cutinya sambung bermula esok, sambung sampai 2 Jun 2026. Alang-alang dia bilang cuti pun masih banyak ya. Nampak, selagi ada itu manfaatkan dengan keluarga yang tercinta. Baiklah, jom kita layan lagi lagu untuk petang ini. Terima kasih yang mengatakan salam bersama dengan Didi. Jom ini dia kita bawakan lagu untuk anda bersama dengan Dato' Awi. Kalau dulu anda masih ingat lah ya, lagu yang dipopularkan oleh Handy Black. Semasa lagu tu keluar, kita dengar macam yang, ini lagu Dato' Awi kah? Macam suara Dato' Awi kan? Bukan, Dato' Awi lain sikit suaranya ya. Macam ada jadi perdebatan jugalah di situ. Macam juga Izla, kalau anda masih ingat. Kau ku kunci rindu buatmu. Masa dia keluar dengan lagu tu, kita tengok macam dengar, ini lagu baru Zena Zen. Bukan Zena Zen. Peminat setia Zena Zen, dia tahu suara Zena Zen. Begitu juga dengan peminat-peminat setia Dato' Awi. Ini dia, Raya Yang Sempurna. Layan terus Sarakan FM bersamamu.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

Salikan FM bersamamu. Semoga terhibur untuk anda ya, kepada peminat-peminat setia Ameng Spring dengan lagunya Pesanan Buat Kekasih. Ya, mana lagu yang dikeluarkan pada tahun 1992. Ameng Spring ini antara artis lelaki yang tergolong dalam golongan artis-artis bersuara emas ya, seperti selain daripada Datuk Jamal Abdillah, kumpulan Iklim ya, Salim Alham, Salim Iklim, Zamani juga antaranya. Dan ini juga salah seorangnya, iaitu Ameng Spring. Belum ada lagi antara artis baru yang boleh menggantikan tempat-tempat mereka ini, dan Anwar Zain juga antara satunya ya. Apa-apa, semua terhibur untuk anda. Terima kasih. Masih lagi terus layan Salikan FM. Semakin gelap saya nampak ya keadaan cuaca di luar dan dalam konti Salikan FM ni. Semoga baik saja untuk anda yang memulakan perjalanan selepas kerja tadi ataupun malam ini keluar dari daerah Sandakan, ataupun ada yang baru sampai ke Sandakan. Selamat datang dan selamat dan membuat persiapan Hari Raya Aidiladha bersama keluarga. Apapun Dina kongsi untuk anda ini ya, bersama dengan barisan petugas yang akan anda ikuti esok secara langsung dari radio Sandakan FM dan juga masjid daerah Sandakan, bersama dengan petugas solat sunat Aidiladha 1447 Hijrah dengan tajuk khutbah esok Aidiladha, ibadah korban dihayati jiwa keikhlasan disuburi. Yang mana khatib bertugas bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Rafael bin Muhammad Inaji, pengarah dakwah usia pusat pengerusi Matafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan, bersama dengan Imam Aidiladha iaitu Al-Fadil Imam Hassan bin Sharafuddin, Imam daerah Sandakan, dan juga bersama Bilal Aidiladha esok Imam Kanding bin Tahli, Imam Rawatib Masjid daerah Sandakan. Dan solat sunat Aidiladha ini akan bermula pada pukul 7.30 pagi esok untuk anda yang akan mengerjakan solat sunat Aidiladha di Masjid daerah Sandakan. Kita akan terus sebawakan sambung siar secara langsung menerusi frekuensi 90.1. Rindu Raya, ini The Spider. Anda sedang mendengar Salikan FM bersama

0: Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Baiklah, assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia, Ahmad Dhani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Santakan FM bersamamu. Jam terakhir, saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk pertemuan kita petang Selasa ini 26 Mei 2026, bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk anda yang sudah sampai ke rumah, alhamdulillah ya, selamat berehat semuanya yang menantikan azan maghrib berkumandang seterusnya. Untuk mereka yang berpuasa sunat Arafah hari ini, selamat berbuka puasa sebentar saja lagi. Apapun, ada lagi info yang Didi nak bawakan untuk anda seketika nanti, dan kita berhibur seketika bersama dengan lagu ini, bersama dengan Zamani. Ini datang biar memecah ni, lain terus Santakan FM bersama.

0: seluruh kisah hidup mereka.
1: Aku sudah tiada sesiapa lagi. Aku hanya ada anak-anak aku dan aku perlu cari rezeki untuk mereka berdua.
2: Aku faham keadaan kawan Noom. Kau memang seorang wanita yang kuat. Syukur jugalah arwah suami kau tu ada tinggalkan kebun sayur untuk kau dengan anak-anak kau.
0: Dapatkah konflik antara ibu dan anak ini diselesaikan?
3: Jali selalu korbankan diri Jali untuk mak, untuk adik. Tapi apa yang Jali dapat dari mak? Mak pukul Jali. Mak tidak pernah cuba fahamkan Jali.
0: Apakah arti pengorbanan seorang ibu tunggal dalam membesarkan anak-anaknya?
1: Mak ni bukannya mak yang baik. Kadang-kadang mak tidak dapat kawal kemarahan mak. Yalah, iman pun senipis kulit bawang sahaja. Mak tidak tahu amalan apa yang boleh membawa mak untuk ke syurga nanti.
0: Nantikan siarannya 27 Mei ini pukul 5.20 petang. Drama khas Gerimis di Hujung Senja. Eksklusif di Santakan FM bersamamu.
4: Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Santakan FM tetap bersamamu.

Lagu bersama dengan Safura, Sedalam Mana Cintamu. Tak perlu kau persoalkan sedalam mana cintaku, kerana ianya tidak bisa dilihat dengan mata kasar, hanya dapat dirasa dengan hati naluri dan perasaan. Baiklah, dan kita akan ratakan sekali hiburan selepas ini. Muslimin dan muslimat, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi daerah Sanakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 6.18 minit petang. Untuk ada yang berpuasa hari ini, selamat berbuka puasa. Saya ucapkan untuk anda semua, dan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Lain terus Sanakan FM bersamamu.

والبرص وسيء الأسقام. يا الله، سسنجو

0: ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Puan Hajah Cik Aminah Cik Awang. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Mu'minun ayat 51 hingga 59 dengan diikuti terjemahannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
1: Ya.

Wahai Rasul-Rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Wahai

Yahud. Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepadaku.

Kemudian umat rasul-rasul itu berpecah belah dalam urusan agama mereka kepada beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka.

Bermakna bahawa dengan yang demikian, kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari hakikatnya yang sebenar.

0: doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sanakan untuk hari ini. Manakala waktu solat fardu isyak hari ini, azan akan berkumandang pada pukul 7.33 minit petang. Ya, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Sanakan FM. Jam terakhir Didi masih bersama-sama anda menerusi segmen Santai Kenangan.
1: Naik Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam.
0: Salahkan FM bersamamu untuk kempen derma darah bagi minggu kelima bulan Mei 2026. Esok dihadkan seketika, ya, orang bercuti, sambut raya Aidiladha, dan akan disambung semula pada hari Khamis bertempat di salah sebuah pusat membeli belah di Batu Tujuh Sandakan. Ini dekat kita punya kawasan perumahan, kan, di mana dibuka pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari, ya. Jom kita layan lagi lagu seterusnya untuk petang ni. Terus setiap bersama-sama kami, Santakan FM bersamamu.

0: Sabana dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu. Itu dia, We Duri bersama dengan Brody Marantika. Baiklah, sedar-sedar pejam celik. Tugas saya bersama dengan anda untuk 4 jam ini telah pun sampai ke penghujungnya. Semoga apa juga info-info semasa yang kami kongsi untuk anda dapatlah kita ketahui dan juga ada manfaatnya untuk bersama-sama ya. Dan terima kasih terus menjadikan Salakan FM untuk mendapatkan info-info yang sahih. InsyaAllah kami terus bawakan untuk anda yang sayangnya di RTM. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu hiburan telah pun dibawakan untuk anda sepanjang hari ini. Evo, Zoom dan juga Santai. Esok anda akan bertemankan rakan setugas DJ NY untuk segmen Evo dan juga bersama dengan Zoom Salakan FM ditemani rakan setugas DJ Saleh dan juga DJ Liman untuk segmen Santai untuk edisi Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti ceramah khas Aidil Adha 2026. Kita ada peruntusan khas daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Juga kita akan bawakan untuk anda rancangan Do You For Rahman 11 pagi ya, Cinta dan Pengorbanan pukul 2 petang bersama dengan Irama Jiwaku 10 pagi dan juga drama khas Aidil Adha pukul 5.20 minit petang. Nantikan siarannya sempena Aidil Adha ini. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas bersama dengan Samin Buhan. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua pendengar Salakan FM dan juga keluarga serta kenalan di luar sana. Assalamualaikum, salam hormat dan kita jumpa lagi.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mahu diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar dia sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN Cawan berdekatan. Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026, bersiaran 13 hingga 27 Mei, pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad yang terdapat.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya pada hari esok, Rabu 27 Mei 2026, bersamaan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.46 minit pagi, fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.41 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat.

0: Dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa? Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
3: Symphony.
4: Bersama anda

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan moga anda terus kekal bersama Sabah FM. Sebab sebentar saja lagi pada pukul 8.30 minit malam kita akan ikuti seperti biasa setiap Selasa rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan manakala pada pukul 9 malam pula berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam Sabah FM pastinya akan diteruskan lagi dalam segmen varia lebih lagu lebih santai. Dan ingat peribahasa ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan pastinya kita ambil nasihat yang baik, tapi jangan sesekali yang tak baik kita dengar. Selalunya itu yang kita dengar daripada yang baik, kan. Baik, moga persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidiladha pada esok hari dipermudahkan, insyaAllah. Dan semoga juga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, ketenangan serta mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga dan insan tersayang. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Salam Simfoni Tetap di Hati daripada saya, Ella, Sabah FM. Bagus, bah.

0: 95.7 FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandung, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: mendengarkan rancangan X-Band bersama saya Gretchen dan juga gitaris saya pada hari ini Raina dan juga kahonis saya pada hari ini Brian di Radio Sabah FM. Kami akan menghiburkan Anda dengan beberapa buah lagu. Jadi jangan kemana-mana, jangan tukar channel radio Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah? Baiklah, tanpa membuang waktu, dengarkan lagu pertama kami, sebuah lagu yang berjudul Pesan Terakhir yang dipopulerkan oleh Leotra Kitty.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: Totally Odra, everybody. Anda masih lagi dalam rancangan X-Band Siri kali ini bersama saya, Gretchen, Reina, dan juga Brian. Oke, lagu seterusnya, mari kita dengarkan lagu kedua dari kami. Sebuah lagu berjudul Sisa Rasa yang dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Terus mendengarkan Sabah FM, bagus banget.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: rancangan X-Men di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Anda sedang mendengarkan X-Men.
0: Memperkenalkan, saya Gretchen dan saya sebagai vokalis. Saya berasal dari Beluran Sabah, telah terlibat dalam nyanyian sejak mengikuti Sugandoy. Dan pengalaman saya setakat ini, saya telah mengeluarkan satu single yaitu bertajuk Aku Bodoh yang sedang dimainkan di berbagai platform. Dan bersama dengan saya pada hari ini, Raina dari Pudat sebagai gitaris. Kami telah bermain bersama, manggung bersama sudah hampir 5 tahun. Dan juga kita bersama dengan Brian yang lebih dikenali sebagai Ian Pocket, sebagai seorang drummer dan juga kahonis, dan berasal dari Lawas Sarawak. Anun Bala, jangan kemana-mana, dengarkan kami. Selepas ini masih banyak lagi lagu yang akan kami nyanyikan. Dan terimalah lagu seterusnya.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: dari sebuah lagu yang berjudul Buru-buru, dipopulerkan oleh Mahalini Raharja. Pastinya Anda masih dalam rancangan X-Band bersama kami, Gretchen, Raina, dan juga Brian Ian Pocket di Sabah FM. Bagus, bah. Anda boleh mengetahui perkembangan saya melalui media sosial saya, Instagram Gretchen, GRETCHENE_, dan juga TikTok pun sama juga. Dan rasanya itu dua saja saya punya media sosial. Nah, jangan lupa follow dan teruskan melihat perkembangan saya di media sosial. Alright, dengarkanlah lagu kami yang seterusnya ini. Lagu daripada Raisa, Kudit Gilis.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

0: lagu yang berjudul Kurit Beloved daripada Raisa. Dan kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan X-Band ini. Saya sebagai vokalis Gretchen dan juga MC pada siri X-Band kali ini ingin memohon maaf sekiranya ada tersilap kata-kata. Terima kasih kepada section hiburan dan music RTM Sabah kerana telah menjemput saya dan juga gitar saya Rena, kahonnya saya Ian Pocket. Pada siri X-Band kali ini, teruskan menyokong dan dengarkan rancangan X-Band ini karena ada banyak kumpulan-kumpulan band yang lain menghiburkan Anda. Sebelum kami mengundurkan diri, dengarkan lagu penutup tirai rancangan ini, Aku Bodoh.
1: Anda sedang mendengarkan X-Band.

perasaan hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026. Persiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad yang terkenal.

0: Abah, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, Abah. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN Cawangan berdekatan.
1: Sebentar lagi, Utama 9 malam.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Umah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam

0: Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau, Ya Allah. Kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ia bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memperbaikikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi keran mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Day. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan, susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat'a.

Kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, bah. Daftarnya sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN Cawan berdekatan. Bari.

0: sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidarity sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia berdani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM dan terus setia bersama dengan kami malam ini. Terima kasih dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada anda semua di luar sana. Okey, apa-apa kesibukan yang sedang anda hadapi ketika ini, jangan lupa ambil peluang ni untuk berdoa banyak-banyak. Okey, buat anda semua. Dan untuk malam ni, Afrin akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam. Dan Afrin akan buka untuk anda bagi ucapan selamat Hari Raya kepada siapa sajalah, keluarga, kawan ataupun siapa saja yang anda kenal melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami di 0199904848. Dan selepas ini nantikan kita ada apa jawapan kamu. Ini kuis pesta kebatan. Afrin akan bagi soalan tu, anda hanya perlu jawab dengan pantas melalui WhatsApp kami 0199904848. Tunggu bila-bila masa saja dari sekarang. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

Aira, suami dengan lagunya Saya Orang Yang Sama. Baiklah kepada anda semua, tiba untuk apa jawapan kamu soalan untuk segmen Varia malam ini. Apakah tujuan utama pesta kaamatan diadakan? Apakah tujuan utama pesta kaamatan diadakan? A. Untuk menyambut kemenangan. B. Menyambut Tahun Baru Cina. C. Menghormati hasil tuayan. D. Berjumpa kaum keluarga. Okey, saya ulang kembali. Kuis, apa jawapan kamu? Kuis pesta kaamatan. Apa tujuan utama pesta kaamatan diadakan? A. Menyambut kemenangan. B. Menyambut Tahun Baru Cina. C. Menghormati hasil tuayan. D. Berjumpa kaum keluarga. Okey, yang paling laju antara WhatsApp sekarang jawapan yang cepat dan tepat 0199-0448-48. Baiklah, sebentar lagi anda akan dapat ikuti berita dari RTM daripada Sabah FM. Okey, pukul 10, tinggal pukul 11 tadi. Itulah otakan mau beraya sudah Afrida. Tapi beraya sudah dia. Dia tidak lagi ikut di sini dalam konti. Okey, jadi kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM, yang sekarang ini mau cuba jawab tadi itu apa jawapan kamu, jawab sekarang. Nanti Afrin akan umumkan siapa pemenangnya dan apa jawapannya. Okey, yang penting anda terus setia bersama Varia, lebih lagu, lebih santai. Terus hantarkan lagu permintaan dan lagu raya pun boleh tau. Tapi janganlah minta lagu raya di Fitri, mintalah lagu raya di Adha. Okey, nanti tersilap pula kamu semua. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Kita dengarkan dia lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Dia minta lagu Sepasang Kurung Biru buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب.

0: walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, bah. Jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus, bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Husma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Sabah mengelalukan peluang kerjasama strategik dengan Norway dalam pelbagai bidang pembangunan lestari. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, Sabah komited memperkukuh kerjasama antarabangsa khususnya melibatkan ekonomi hijau, tenaga boleh diperbarui, lancongan dan pembangunan teknologi. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan Duta Besar Norway ke Malaysia, Marianne Fosland di Menara Kinabalu. Pertemuan itu turut membincangkan usaha mempromosikan Sabah sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa selain meneroka potensi kerjasama pelancongan antara Eropah dan Sabah. Terdahulu, Marianne mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Bercakap kepada pemberita, Marianne berkata, Norway berhasrat mengukuhkan hubungan kerjasama dengan Sabah, khususnya dalam sektor maritim, tenaga hijau dan perikanan. Beliau menyifatkan Sabah sebagai rakan strategik yang mempunyai banyak persamaan dengan Norway, terutama dalam perkembangan sektor maritim dan tenaga boleh diperbarui. Norway yang mempunyai kepakaran luas dalam industri perikanan juga berharap untuk bekerjasama dengan Sabah, khususnya dalam sektor perniagaan pada masa hadapan. Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung operasi projek amonia dan urea Sabah Samur di Sipitang. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Loji Samur di Sipitang menghasilkan bajar urea sepenuhnya di Sabah sebelum dipasarkan ke dalam dan luar negara berdasarkan pertimbangan komersial. Beliau berkata dakwaan kononnya Sabah tidak mendapat manfaat daripada industri berkenaan adalah tidak tepat dan boleh mengelirukan rakyat. Menurut beliau, melalui SMJ Energy, Sabah kini memiliki 25% pegangan ekuiti dalam Loji Samur yang memberi manfaat kepada negeri termasuk pulangan keuntungan dan peluang ekonomi. Dalam pada itu, Gagasan Rakyat turut menggesa semua pihak supaya lebih bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat berkaitan isu strategik negeri agar tidak mengelirukan rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS mewakili Malaysia dalam program antarabangsa komunikasi sains dan pendidikan STEM di Chengdu, China. Program Tenfu Sci-Tech Innovation and Silk Road Science Popularization Exchange Event itu menghimpunkan pakar dan institusi dari beberapa negara termasuk China, Singapura, Thailand dan Rusia. UMS diwakili ketua pustakawannya Zawawi Tiunin menerusi pembentangan bertajuk Professor at School University Malaysia Sabah Bringing STEM Closer to Communities in Sabah. Menurut Zawawi, program itu mengetengahkan usaha UMS memperluaskan akses pendidikan sains dan meningkatkan kesedaran STEM khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Program berkenaan turut membuka peluang kerjasama antarabangsa dalam bidang komunikasi sains serta perkongsian amalan terbaik pendidikan STEM. Industri kecantikan dan kesejahteraan di negeri ini terus diperkukuh menerusi pengayunjuran Cosmo Beauty Malaysia Borneo Festival 2026 di Kota Kinabalu. Festival tersebut menghimpunkan jenama kecantikan antarabangsa, pengedar, usahawan dan profesional industri menerusi platform perniagaan khususnya berfokuskan pasaran Borneo. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datu Josie Lai Mei Singh berkata, program berkenaan mencerminkan kepentingan Sabah yang semakin meningkat dalam ekonomi kecantikan dan kesejahteraan serantau. Program yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah itu turut menampilkan seminar industri dan aktiviti interaktif bersama pengunjung. Sekian berita tadi di Sunting Mira Majum dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

bukan sekadar hari untuk meminta sebenarnya. Sebenarnya hanya macam memang hari untuk kita lembutkan hati kita, mengaku yang diri kita ini lemah di depan Allah dan menyusun sebuah harapan yang mungkin sudah lama kita simpan dalam diam. Jadi adalah antara cadangan-cadangan doa untuk hari Arafah ni, antara doa yang boleh kita titipkan hari ini, yaitu satu, meminta ampunkan dosa diri sendiri, ibu bapa, keluarga, guru-guru, sahabat-sahabat dan seluruh umat Islam lah. Lepas tu meminta sembuhkan luka yang diri anda sembunyikan, berikan hati yang tenang. Lepas tu minta limpahkan umur yang berkat, murahkan rezeki yang halal, bahagiakan keluarga, banyak lagi lah, jadikan diri kita ni pemaaf, jadikan kita lebih bersyukur ataupun lebih bersabar. Lepas tu paling penting lagi, kurniakan kesihatan yang baik, permudahkan urusan yang terasa berat. Macam-macam tahu apa orang bilang halangan ataupun cabaran dalam hidup ni. Jadi apapun ramalan doa, minta saja yang baik-baik. Tidak ada orang pun yang berdoa minta yang jahatkan, kalau kita akan minta yang baik-baik. Jadi ambillah masa ini, peluang ini untuk berdoa, okey? Kalau sibuk macam mana pun kamu. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Anda boleh hantarkan juga ucapan raya anda melalui Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami 0194904844.

selamat hari raya kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Memang sekarang ni mungkin ada yang sibukkan, ada yang menghias rumah, ada yang masih lagi buat biskut-biskut raya. Okey, tapi apapun yang anda lakukan, jangan lupa untuk ambillah peluang untuk hari ini, hari Arafah.

tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, bah?
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Malam ni kalau di tempat Afrina memang keadaan cuaca hujan, tapi ternyata di kawasan anda anda boleh kongsikan juga dengan Afrina lah. Okay. Dan ini dia salam Hari Raya Aidil Adha daripada rakan kita Nur Zita. Zita mengucapkan selamat malam, salam Varia, selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar Sabah FM. Okay, dan dia minta 3 lagu dan lagu ni buat hiburan semua rakan-rakan di Sabah FM. Bagus bah. Okay, Ayan Syed juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, salam ceria malam raya dari utara Semenanjung. Dia minta 3 lagu. Lagu ini untuk hiburan semua pendengar setia Sabah FM. Anda semua terbaik. Okey, dan lagi Sablisa ucapkan selamat bertugas di malam raya. Dan juga Timbul Tawau, selamat malam, selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua rakan-rakan Sabah FM, juga buat warga kerja Sabah FM. Dan selamat bertugas. Dan lagi juga kita ada rakan kita melalui WhatsApp kami 0199904848. Kita ada Zafira, selamat bertugas, selamat malam, minta lagu seperti biasalah, 3 lagu semoga terhibur. Dia minta lagu Raya Senandung Hari Raya, dan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua dari Zafira di Sandakan. Okey, jadi kepada anda semua, lagi kita ada Pungguk namanya ni di WhatsApp Sabah FM. Okey, dia ucapkan selamat Hari Raya juga selamat bertugas. Okey, Abang, terima kasih. Dan terus hantarkan lagi ucapan raya kamu, nanti Afrin akan bacakan. Kalau mau tunjukkan kepada siapapun boleh hantarkan di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Seperti biasa, sebentar kita pukul 11 kita ada berita dari RKM Kuala Lumpur.

0: Jacqueline Victor, buat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Bah.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang berdua. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita pada 6 tahun telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN. Ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memperbaikikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merosik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom, sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Berdasar siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato' M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanze Wang Dongyin. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Jiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: salam. Dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir bersama dengan anda semua malam ini. Dan bagi mengatakan salam hari raya ni, saya sampaikan, saya bacakan dulu lah kan, mana yang sempat kita tunaikan untuk masa-masa yang tinggal sedikit. Jadi kita punya masa untuk bersama. Okey, kita ada rakan kita di Facebook lah, saya tengok dulu, okey. Dan kalau kita tengok di Facebook rakan kita, ini Muhammad Yusof, selamat bertugas, semoga gembira selalu. Buat semua pendengar, selamat Hari Raya Aidiladha. Dan juga kita ada Muhammad Syahir Hasbi Rosli, selamat malam dan selamat menyambut Aidiladha buat semua pendengar Radio Sabah FM Bagus Wah. Dan juga kita ada Apple White 6, mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, dan lagi kita juga ada Marsa Saleh. Sini dia minta lagu, memang dia minta lagu raya, Semasa Kuru Biru, Balik Kampung. Balik Kampung, ada yang memang ramai sedang balik kampung sekarang kan. Okey, dan lagi kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Okey, mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan anda bersama di mana saja kamu berada. Kamu masih lagi berkesempatan untuk hantarkan ucapan kamu sebelum Mafrina tutup. Tutup malam ini punya permintaan lagu untuk slot Varia Kuasa 3. Okey, baiklah kepada anda semua, kita terus dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya daripada rakan kita malam ini. Dengarkan ini dia buat anda semua.

0: cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Varian lebih lagu, lebih santai buat anda semua di jam yang terakhir. Di ujung lagi, bukan lagi jam lagi. Di ujung-ujung sudah kita ni. Apapun ada sepatah Frida sampaikan ada salam daripada Ramli Lee. Akidi, selamat menjabur Hari Raya Aidil Adha kepada semua rakan-rakan di mana saja berada. Okey, dan juga kita juga ada Latif Putera Johor. Kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal, Noruli Awang Nino, Muhammad Yusof, dan kita juga ada Zafira, Norzita, Marsa Salim Tawau, Mana Sulaiman. Okey, yang mengikuti apa jawapan kamu untuk kuis kamatan. Okey, pastinya saya umumkan dulu lah ya, pemenang dia yang terpantas dan tepat jawapannya, Norzita binti Tarif. Okey, tahniah. Ini yang paling cepat dan pantas lah kan. Okey, apapun tahniah kepada anda yang menang. Dan teruskan bersama Sabah FM di masa kamu berada, yang bercadang untuk balik ke kampung. Hai, tekak ni kan. Yang bercadang untuk balik ke kampung, jangan lupa untuk rancang perjalanan anda awal. Pastikan kenderaan telah pun diselenggara. Patuhi had laju yang ditetapkan. Jaga jarak kenderaan. Berhenti rehat di RNR ataupun di mana tempat yang selamat. Lepas tu paling penting fokus pada pemanduan. Apapun kita harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Selamat sampai ke tempat yang tuju. Selamat bercuti kepada anda semua. Kita jumpa lagi esok untuk segmen Varias hingga hari Jumat. Afrina akan bersama dengan anda semua. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada anda semua.

0: take
1: it. Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asli atau Bakopak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Bukit Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua okey? Hari raya ni saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, sedang memasak untuk jual dah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sebenar Aidil Adha. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil saat-saat akhir untuk pulang ke kampung halaman. Maklumlah baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Gian Burhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan geng Burhantu, raya Aidil Adha.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita, balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
2: Geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

0: Menjelang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional geng berhantu untuk Aidiladha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ada berpeti hujan lembap dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sariki dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca untuk rakyat Malaysia. Salam Aidiladha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian waktu ini?
1: Ika dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang
0: Perai. Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi? Aidiladha.
1: Macam biasa di tempat. Itulah. Tempat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: Arafah. Puasa Arafah tadi. Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan inilah lauk pauk tadi tu.
1: Yalah.
0: Yang awal masa, nasib baiklah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit kat sini.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya. Aidil ada hak ya, kepada siapa?
1: Ya, terima kasih. Ya, buat ucapan ni semua sahabat-sahabat Nacional PN. Yang sama ayah-ayah, adik-adik, Azai Bati. Juga tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Saya ni bukan kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Terima kasih, selamat raya. Selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumali dari Keluang.
0: Keluang, Keluang dekat mana? Keluang.
2: Dekat Johor.
0: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ya, kan mana tahu kan tiba-tiba Johor dekat Itali ke tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan botek dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya minta lah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi bila sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Yelah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Kepada kembali kata sama Tok Mak, sama kerajaan. Satu kepada Kak Iman di Tunjang. Kepada Abang Zahari di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidiladha. Untuk Abang Nazar, tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat hari raya. Tak boleh cepat dengan Abang Nazar? Tak boleh cepat dengan?
0: Tak boleh.
2: Tak boleh cuba.
0: Itulah nak buat macam mana kan.
2: Rasanya IPC pun tak balik kan.
0: Tak balik juga. Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan.
2: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
0: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur terlebih dahulu melalui lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: Lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajul dengan Esok Hari Raya. Anda raya pun kan? Dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasrul Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit 3 malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Okay, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Halo.
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mali, Kak
0: Lidah. Yo, apa khabar?
1: Kata tadi, tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung tu dia macam mau terbang. Takut.
0: Oh, takut. Ah, yelah.
1: Takut apat lah. Macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Sabar Abang Mali. Dah lama. Ketika ada Abang Mali.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin sehari. Mungkin mani.
0: ini tak tidur lagi ni. Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah. Petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Langi. Pak Syah. Tima Macan. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Ustaz Kutbay. Kak Dia Sumpai Perak. Mak Siti. Mangga Mila. Mangga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Abang Yen, Abang Ceng lah.
0: Okay.
1: Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Okay. Kadang-kadang lupa lah, untuk orang Sarawak, sepuluh lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu Poni?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak manis ya.
0: Okey, baik.
1: Manis-manis lah. Kakak manis dengan Abang Manis. Selamat malam. Selamat Hari Raya Adik Fitri.
0: Baik.
1: Maaf lahir dan batin. Bye. Makasih. Bye.
0: Okey, bye. Itu dia dari Sarawak.
2: Terima kasih. Siapa lagi? 0322-8203-63 ataupun 0393. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, wuih, mantap, lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang.
0: Hey, siapa di talian waktu ini? Halo. Assalamualaikum, siapa ni? Selamat pagi, siapa ni? Baik, orang rantau panjang. Dah siap semua? Masak? Apa jual dah pagi nanti?
3: Ketupat.
0: Okey, ketupat. Lauk, rendang?
3: Ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
3: Ada
0: Okey, baik. Sihat-sihat, baik. Silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak minta lupi sikit, tak payah
0: pun. Silakan.
3: Habis tu yang ni orang lah. Saya raya ni. Pertama, tak ingin dah. Kedua, tak tak payah masuk. Ketiga, memang mutai. Pasti tak ingat cara, saya ucap terima kasih lah. Tak ingat cara kan. Lepas tu pula, tanya untuk jauh. Tak ikan nak duduk di Tehe ni. Bapak yang amal ini, di ni. Jaya ni. Lepas tu pula, ada mak botek. Tapi ada tu tanya ni. Tapi cuma kaya. Kau dengar-dengar. Dia dia ni, dia ni, dia ni, dia ni. Tapi kalau dia ada isi. Ada pati dengar. itu ambil kajinya dia senang kok pak.
2: Oh, okey.
3: Tapi ambil kajinya untuk adu.
2: Bagus apa tu?
3: Adu tiga kanya air ayo.
2: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
3: Terima kasih.
2: Baik, selamat hari raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan Zakatin, Puteri Lilin, Zalia, Zaliana Tansib, Wang Spawi, Ida Syome, Bija, Nur Azila, Kerul Auto, Hazliza, Anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafa, selagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri. Salina Aizah Suri Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah Nordin, Hasna Idrus, Liza Sayang, Azli Sky, Fikri 92, Lina DP, Herman, Zalifa Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa Mana, Tanti, Tanti Rana Ayuni, siapa lagi, Abang Nick pun hadir. Jumat Ikromo, Ati 80, Puteri Delisha, Syazwan Joe, Power Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza Baha, Azaz Snow dari Kampar, Edizai Beta, lagi Pak Imbaga 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Zila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribadah lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Dan terus dengarkan, terus layan Nasional Kempur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato' Awi dengan Raya yang sempurna. 1:15 minit pagi di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladhar. Kita sambut setiap 10 Zulhijjah yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Umat Islam yang berkemampuan ada rezeki lebih disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng produs, semua okey? Oh, ramai okey. Abang Teka, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang tersedar mencari rezeki kan di atas jalan. Di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu kereta, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli Nizam, Ayati Ahmad, Kai Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zek, Zariah, Ajuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati Ali Sarbini, Biska Yoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Ok, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Hello.
1: Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waras, Alhamdulillah. Siapa ini?
1: Pak, dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Wong Jawa, Wistakam.
0: Kabar ini? Waras, ha?
1: Waras, saya.
0: Alhamdulillah. Boleh semangat, ha? Mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah. Bodoh kan?
0: Iyalah.
1: Jenenge bodoh rene ketupat ora sah kan. Enak rendangnya. Baru wong Jawa apa? Masuk kan.
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam enek, rendang daging peneneng. Titi-titi aja, tapi akeh lah. Walaupun titi, tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik. Ucapannya, silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menulis bawaan. Terima untuk Bondan Zainal Ali di Jawa Baru. Mata di Jawa Baru. Dan juga Mak. Angga Labu di Perak, dan juga Kaya Matunjang, Doa Lengke Tanjung Musang, dan Mami Tanjung, dan sekolah yang mengenali Pawan di Parijawa semua dengan cepat. Salam Aidiladha. Semoga meriah semua di Begati semua daerah. Tahun ini Abang Zoma, Abang Mane korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Kerja.
1: Kapan? Kalau
0: balik sini mampir pada Jawa. InsyaAllah. Kita kena asam pedas. Pada Jawa.
1: Membandung ke Jawa.
0: Yolah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak di Bandung.
1: Okay. Bandung luar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik, terima kasih banyak-banyak.
1: Yo. Jaluk sampuro ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Itu dia. Geng Pari Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 0322-8203-63 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello.
0: Yo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyi.
0: Ina dari Semenyi?
2: Ina.
0: Ina?
2: Ha-ha.
0: Ini tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka, sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang apa tu?
0: Simpang
2: Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Nah, dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka aroma.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik kuah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Zaina dan Ismail. Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung .
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyi nak ke Melaka. Okey, terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sebenarnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus semua berteman. Nasional Kim Buruhanto.

0: Sri Siti Nurhaliza dengan sesuci lebaran membawa kita ke 1:35 minit pagi ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasrani FM Sunflower. Nasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rosaya juga turut hadir. Syazwan Arif, Lin Roslinda, Lisan Liu. Kita ada Ramlah Din, Marfa Panlan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonin, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Spero, kita ada Hayati Arifin, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Tobing, Haris, Shida, AG. Ni live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Noma dia kata sama Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turut hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang nak melaksanakan ibadah korban kan. Ada pun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026? Okey, di 0322823663 ataupun 0393 kita nak pergi pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak memberi peluang kepada anda kepada anda semua untuk menyampaikan ucapan. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Zali, dari Selangor
0: Kelas. Okey, tak balik kampung?
1: Rasa tak ada lah. Itu kuasa dah balik.
0: Haa,
1: dia nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan. Iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Tak,
0: orang bujang. Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Yang
0: ada keluarga kan? Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat
0: tengah
1: dekat
0: Jampi
1: ke mungkin kat tempat
0: yang
1: saya nak pergi
0: rumah abang ni kan. Okey, boleh share location dengan saya? Saya pun nak terjah jugalah nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Alah, ni tentang korban pelak saya tak lain-lain tak
0: tu ni. Oh, okey. Baik, sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya?
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalif Siketa, Kak Mah di Pinggang Kedah juga, kepada Kak Rupi Lipo, kepada Kalifah yang di Sungai Isap, kepada Suhaidah di Pekan Pahang, dan last kali pada Siti yang berada di Serah. Itu dia.
0: Dengan ucapan? Dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu je.
0: Okey, baik. Terima kasih, Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak. Kita terjah rumah orang. Oi, share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Kita lagi di talian pada waktu ini. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kampung Pahang, Bacok Kelantan, Lerunai.
0: Orang Bacok Kelantan. Dah siap dah. Ketupat je dah siap dah.
2: Saya dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat berlaku. Benda-benda tunggu
0: orang
2: lagi.
0: Besok lepas solat Hari Raya pastinya akan membantu ibadah korban kan?
2: Jok pergi kubur dulu.
0: Pergi kubur dulu lepas tu?
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
2: Ucapannya kepada Kaman lo di Kota Bak, di Kota Bak Kelantan. Syah kau tak ada pekat tadi. Tapi dia ingat lah. Tiga-tiga umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Dan dia mengadil saya Iwan Tawabab. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bacok Kelantan. Hadir lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi memanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Nah, siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja.
0: Oh, tengah bekerja. Tak apalah, saya rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Ya. Selalu soalan itu Abang Mani tu. Pok Kelang hadir, Pok Kelang hadir.
0: Okey, mantap.
3: Ada ingat ke Abang Mani?
0: Okey, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni Abang ni.
0: Esok kerja juga?
3: Besok cuti, balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut Terengganu.
0: Negeri bahagia tau Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah Negeri Terengganu.
3: Iya,
0: pantai
3: dia pun cantik awak ni.
0: Yo, betul kan.
3: Petang boleh makan kumpul lekor.
0: Ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut Arie. boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak
0: MJP tu. Dekat lah. Lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada family di kampung. Ini abang-abang Travel Lori ni. Khususnya buat Travel Lori TPC semua. Saya pangku. Dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Wan?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel 1.
0: Oh, hari ini kita nak layan lagu raya je.
3: Oh, lagu raya. Bolehlah Wan, lagu raya pun.
0: Haa, bagi apa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ini kita layan lagu raya ya. Adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Sri Cariti dengan Sri Hari Raya. Terus dengarkan nasional game berhantu bertemankan pemilik suara ini. Nuna lebih sayang hari sampai pukul 6 pagi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM

0: Lagu Cipta Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Mister Cenengah, sentuhan hari raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional kemuruhan tu sebelum Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Kita juga nak ucap tahniah jugalah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan umat dan juga penyucian jiwa ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci ya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, jadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidil Adha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi, Yusa Nusi Juso, kita ada Mar, kita ada Fazila Nasir, Tiger Skipper Mas Nia Sanawi, Umi Yah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami, kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kupu-Kupu Beracun, Imran Kurnia Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana, kita ada Syah dari Sabah, ada Akishah, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang. Nak buat macam mana kan, nama pun raya. Usang berbulu segera ada, kita ada Azura 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin Kang Haji, ada Zailan Umi Habibah yang meloburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo. Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana, Mak Nga?
1: Labu besar.
0: Okey. Okey, Mak Nga dah siap masak, Mak Nga.
1: Ya.
0: Mak Nga masak apa, Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Lepas tu ketupat.
1: Dendeng daging.
0: Lepas tu ketupat.
1: Buat lemang.
0: Ya. Yeah. Minta dua batang.
1: Boleh. buat ketupat, buat rendang ayam, buat tapai.
0: Sedap tu. Okey, saya minta lemang dua batang, tapai sikit.
1: Boleh. Makan ke tapai.
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Nga.
1: Ucapan pada Abang Fadil yang duduk kat Meru. Lepas itu cucu Mak Ngah duduk kat Nampiri Toilet. Cucu Mak Ngah yang duduk di Ekpon Naga Dilek. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendego. Lepas itu yang duduk di Sik. Dah sehat semua lah. Selamat Hari Raya dia ada.
0: Dia orang tak balik ke? Dia orang tak balik ke?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Okey.
1: Ya, saya orang Perak. Satu kahwin dengan orang Labu ni. Satu yang besar tinggal lama dah. 8 tahun dah.
0: Okey.
1: Satu itu lah. Memang sama yang tu lah. Abang ni. Abang tadi dekat Meru tu.
0: Okey.
1: Sama orang raya masa seperti. Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Nga banyak dia masak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang boleh kata dengan saya, bagi saya dua batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita dalam semalam Damburi, hati hati 80 Nur Julai. Semuanya melaporkan diri sama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Okay, siapa lagi di talian waktu ni? Halo? Hello? Hello? Hello? Hello? Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumain Kromo.
0: Jumain Kromo. Mantap. Jumain Kromo buat panggilan dari mana-mana. Jumain?
2: Halo? Ya.
0: Ah, buat panggilan dari mana Jumain?
2: Daripada Panwil.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey, mantap. Orang Perlis. Ah, dah siap masak dah?
2: Ha?
0: Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan, kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya, selamat Hari Raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je?
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih, Jumain. Itu dia Jumain dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Halo? Halo? Terputuslah pula. Nombor macam mana terputus? Silakan lagi di 0322-8203-63 atau 0393. Siapa di talian waktu ini? Halo?
3: Halo, Assalamualaikum Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya, Jasri Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Basinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai, daging salai.
3: Tu daging salai dah. Dah dapat daging banyak-banyak. So, barulah dia salai.
0: Oh, yelah.
3: Lepas tu disimpan. Cuek gulai, bucuk ubi, ubung-ubung.
0: Jasri, masak semua dah siap dah ni?
3: Tadi dah penghabisannya rebus apalah, tepat dah.
0: Dah siap lah.
3: Masak dah, dalam kali luasah dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya. Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan? Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa. InsyaAllah.
3: Peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan.
3: Kalau ada umur lah, alhamdulillah. Agaknya boleh lah kata.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni. Ini selalu tak dapat ni. Pertama kehajaran nama saya tu lima dalam tu. Buat jejaka idaman dengan Zali di Plus di Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu Taman Permaisuri Jitra Kedah tu. Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada khabar beritanya. Juga Pak Usman Gubal Matan Damal Laut Pulau Pinang. Fadil daripada Kemasul tu. Fadil di Jalan Meru Kelang tu selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Pak Besuk Syam di Bukit Senggih, Kerja Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni Kak Usna Atok Mayak Kota, Azizah Ramlan di Perda Serting Ilik Persing 3 Blok X kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat Kak Ram Tengah Jenis Lubuk Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat inilah Nuri Wi di Kuching Sarawak tu. Dan apa Siti Sandi Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat Raya Adil Adha lah. Buat Abang Mani tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat
3: raya ni kan?
0: Okey.
3: Baik. Okey, terima kasih dan selamat Raya Adil Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. Pukul 12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik lagu raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sari Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman.

Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Azman Junaida, M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Seperti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiau, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit. Termasuklah di Bintulu dan juga Limbang. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort. Termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Putatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adil Akosti, Are You Sleeping, Liza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J, ada Dok Wawa, Alia Sweet dan 979. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Hello.
0: You, siapa di talian?
1: Mizi cakap.
0: Mizi?
1: Yeah.
0: Buat panggilan dari mana, Mizi?
1: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
0: Orang Macang, Kelantan?
1: Yeah.

0: Memang asal Kelantan?
1: Asal Kelantan.
0: Duduk di Kelantan?
1: Duduk di KL.
0: Oh, duduk di KL.
1: Kampung kan.
0: Nah, sekarang balik kampung lah.
1: Ya, balik kampung.
0: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
1: Seronok.
0: Dah siap masak semua kat kampung?
1: Masak simple je.
0: Ha?
1: Masak simple-simple je, Pak.
0: Masak simple-simple je? Masak apa tu?
1: Masak biasa-biasa je, macam hati, macam tu je.
0: Okey, tapi dah siap masak lah.
1: Dah siap masak semua dah.
0: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi macam ini kan. Seronok.
1: Sejuk je kampung.
0: Silakan dengan ucapannya.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada pemanis juga, pada kawan-kawan, kawan-kawan dekat TVH, untuk semua pendengar Nesna FM, dan pada semua yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin.
0: Tahun ni tak buat korban?
1: Tahun ni
0: tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah dekat kampung tu, ada yang buat korban ke?
1: Kenapa nak buatlah, kita adalah tolong besok ah. Gotong royong sama-sama masak
0: sekejap. Okey, baik. Terima kasih Fizi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Fizi. Macam Kelantan. Roslida sama pagi untuk anda, Abang Din Taiping juga sama pagi ya. Duduk dekat kampung kan, waktu begini hirup udara segar kan, keluar hui, memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buat siapa ni?
2: Saya daripada Kota Tinggi.
0: Siapa?
2: Saya daripada Kota Tinggi.
0: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Dekat area bandar.
0: Alhamdulillah, Kota Tinggi. Ramah saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah.
0: Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin nak pergi Kota Tinggi, pada Air Tawar, Lok Hing kan, masa ramai kawan-kawan kat sana. Selain daripada ni, Desaru kan.
2: Janganlah canggih lah.
0: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tengah kerja.
0: Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
0: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
0: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
0: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
0: Kena tunggu juga ke?
2: Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
0: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
0: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah, supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugas lah, tunggu esok pagi boleh. 7:30 lah, biasa hospital 7:30 pagi boleh.
0: Ni hospital Kota Tinggi lah.
2: Kota Tinggi.
0: Okey. Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
0: Baik.
2: Salam Aidiladha.
0: Baik, itu saja.
2: Okay. Itu saja.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Itu tengah bertugas. Kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara-mara kita yang memang memerlukan laluan, kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian baru hati ni? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
3: Saya Mamex kan, Abang Lori hadis.
0: Mamex
3: lucu.
0: Mamex, pam-pam-pam. Oh, oh, mantap. Minta cuti raya, hantar barang ke mana ni?
3: Baru keluar Singapura tadi, Bang.
0: Baru keluar Singapura?
3: Singapura ni baru sampai Aikro.
0: Mm-mm.
3: Agak bandar efek, parking lori, patut balik lah.
0: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
3: Balik di Felda Patung 3, Batu Kikir, Negeri Sembilan.
0: Orang Batu Kikir, Jambatan Bosi, Tuan Fahli, Tiba Tangkai. Baik, Mamex. Terima kasih, Mamex. Buat panggilan, Mamex. Ini dah baru keluar Singapura, ya?
3: Tadi pukul 10
0: lebih, tadi
3: dah keluar.
0: Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
3: Ini clear lah
0: tak
3: pasal cuti kan.
0: Oh yelah.
3: Kereta lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori otak tengah tu. Patut clear lah.
0: Okey, baik, silakan Mamex.
3: Luncur terus.
0: Luncur terus dengan ucapannya Mamex.
3: Kita kepada semua yang berkali dan pesan kepada
0: Mr.
3: M,
0: Mr. TikTok
3: dan Abang
0: Balori
3: dan
0: Abang
3: Manis dan semua staff nasional lah.
0: Baik. Baik, hati-hati memandu
3: Mamex.
0: Semoga selamat sampai. Kasih hon satu kali, hon.
3: Kalau lupa dia sama.
0: Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Terima kasih Omar satu kali. Terus beribun lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib. Omar Taib, lirik oleh Johnny Selamat. Allah yarham Ahmad Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempur Hantu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Kami rasa dengan satu hari di hari raya, 2.56 minit pagi waktu ini, rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidil Adha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian, selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Farah lah. Ni Farah lah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati James. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kian Yon, kata salam semua sahabat dan GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322-82-0363 ataupun 0393, saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung?
1: Aha.
0: Oh, banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ha? Ini asal terhubung dengan aku nombor tadi baru dapat
0: dia. Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So, dapat lain ni.
0: Dapat menembus Italian ni, kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah, untung banyak.
1: Tengah
0: buat apa ni?
1: Dah
0: siap masak semua dah eh?
1: Dah masak.
0: Apa juga dah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni
0: tu
1: lah.
0: Anak nak panggilkan
1: sebab
0: ni bawa dengan
1: cukup
0: lah. Dua bulan
1: ni aku
0: tinggal
1: ni dengan anak dara tu.
0: Okey. Silakan
1: dengan
0: ucapannya. Orang
1: Bukit Beruntung. Ayah, terima kasih. Pertama, pada semua yang apa, orang terberuang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Selamat Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bugin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor dan ucapan salam rindu di hari lalu.
0: Rindu je.
1: Saya berada di baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh, dia nak jumpa lagi,
0: dia buat
1: korban.
0: Jauh. Tak apalah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung eh, banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Fiza Shazwinar katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari raya pakai inai. Raya ID dah pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya?
2: Amira.
0: Amira, buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya, betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya, betul. Daripada bayi.
0: Oh, okey. Ini tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bekal untuk pergi beraya ke rumah akak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Ni on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat
0: Dekat mana?
2: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai tu. InsyaAllah pelan-pelan. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Sesak je. Gerak-gerak
0: apa
2: pun satu pagi dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh yelah, nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya gempa bumi. Okey, sampai ke ucapannya, silakan.
2: Saya nak sampai ke ucapan untuk family member, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang berkali saya, dan juga warga dia berjaya. Abang juga.
0: Okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami. Berapa orang anak?
2: Anak 4.
0: Anak 4, mantap. Rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: Tutup kilang dah.
2: Tutup dah.
0: Tutup kilang. Tapi hati-hati. Takut suami buka kilang baru.
2: Berani
0: lagi
2: kalau
0: rompet
2: kilang baru.
0: Okey. Jadi cik-cik suami, yang suami tengah mandi tu, dia tengah menggigil tu. Okey, Mira, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Itu dia semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Siapa ni?
3: Tadi
0: Suhaida. Siapa?
3: Suhaida. Ya.
0: Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sa'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu, Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Mantap, dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni tempat kita balik jalan jauh orang mana? Kita orang balik jalan Sa'alah,
0: Mesti
3: Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah. Tak lama lagi sampai tu.
3: Kita
0: cap
3: lagi lah.
0: Yelah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
4: Pusing jauh.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali.
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, happy birthday dia semalam.
0: Birthday dia semalam. Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan.
0: Tak payah hadiah eh.
3: Tak payah kot.
0: Cukuplah sekadar ucapan, tak sekadar tanda ingatan kan. Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita kumpul tak lagi ya. Kepada abang mana, selamat hari raya.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Takpelah. Kita terus beribu lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha. Lantaran suara Liza Anne menerusi lagunya Salam Kejauhan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Alim saya Alim di sini.

11 Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggantikan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dengan Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, bang baru bangun tidur ni. Baru nak mula nak masak. Yalah, kan? Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Ya, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian pada April yang lalu, sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru. Menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri. Dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan dalam tempoh 1-2 minggu, kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif. Ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Oi, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah. Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey, baik. Silakan ucapan rayanya pada siapa?
1: Pagi ni, Abang Manis. Sebelum saya mulakan itu, ucapan saya ada pantun.
0: Silakan.
1: Okey. Hitam-hitam, apa? Manis-manis di buah manggis. Lebih hancam si Abang Manis. Kalau anda dengar rasa, kalau anda dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis, ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara Abang Manis lah.
1: Dari
0: Mantap. Baik, silakan ucapannya.
1: Ucapannya semua apa? Semua seperti popular memurahkan pergi selamat ke tanah air dengan yang menunaikan apa?
0: Haji.
1: Tinggi haji memurah pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahkan saya dengan ucapan saya ini sama orang.
0: Baik. Itu saja?
1: Jihad itu yang saya tindak.
0: Itu saja. Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara Abang Manis, resah gelisah nampaknya. Ya betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya. Ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara Abang Manis, kan? Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, selunya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Hai, masak ni. Tak tidur lagi.
0: Oi, tengah masak ni. Masak apa itu? Siapa di talian waktu ini sebelum
2: rendang tu? Rendang kerang. Daging.
0: Oh, rendang kerang, eh?
2: Ya.
0: Yeah. Oh, sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan? Datang, ya.
0: Masih lagi, belum siap masak lagi, ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam, lepas tu daging.
0: Okey.
2: Itu je.
0: Ketupat.
2: Lemang.
0: Lemang sedap. Lemang tu aduh.
2: Anak sendiri buat.
0: Lemang kena pula rendang kerang eh, kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Harija. Baik sekali.
2: Datang je. Untuk raya.
0: Silakan dengar ucapannya Kak Ajah.
2: Okey, saya datang pada di jenazah sama mata kandungan pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya. Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cukang Berlis. Haji Usman Gubai, Linda di Sarawak, Kak Ram, Kima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah, Fatimah dan Popo di Riau, Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidil Adha, Maaf Zahir dan Batin. Untuk DJ juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Oh, mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus Mobilin Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya. Kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okey, siapa lagi di talian? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wih, ceria suara. Dah 3.27 pagi ni. Baru bangun tidur.
3: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita

0: daripada Bodisen.
1: Ya.
0: Memandu nak ke mana?
1: Dikenali dengan Bayu.
0: Dengan siapa?
1: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Bayu eh?
1: Ya.
0: Oh, anu bayu membawa diriku. Oh, gitulah.
1: Saya daripada Bodisen ni.
0: Memandu nak ke mana?
1: Memandu menuju ke Kemas.
0: Ke Kemas untuk balik beraya lah.
1: Balik beraya.
0: Mantap, amin. Ini dah sampai mana? Dah sampai mana?
1: Saya baru sampai Rembau.
0: Baru sampai Rembau. Baik.
1: Lagi 1.5 jam.
0: Yelah, nak buat macam mana kan? Just slow, pelan-pelan kan? InsyaAllah selamat sampai. Amin.
1: InsyaAllah.
0: Kata
1: nak
0: bersih, kita bersih. Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
1: Betul, InsyaAllah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya, Amir.
1: Okey, kuali siapa yang mengenali saya? Yang orang kata yang mengenali saya lah. Selama air raya kita berkorban. Bukan sesuatu hati kita berkorban.
0: Betul.
1: Korban ada makna dan arti pengertian dia.
0: Baik, meh. Sama sampai ke kampung, meh.
1: Alright, insyaAllah.
0: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata, kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita, itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah SWT, dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan, eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Saya Azri daripada Sahlam.
0: Azri Sahlam, macam dengar macam tengah memandu dia.
2: Tengah ada jalan.
0: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta? Lori?
2: Kereta je.
0: Kereta. Nak ke mana?
2: Nak balik Marang Terengganu.
0: Nak balik Marang Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
2: Dari pukul 12 tadi.
0: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
2: Jalan ni ada dekat Pekan ke Mazhab.
0: Oh, jalan raya macam mana? Okey.
2: Jalan raya setakat ni, jalan Mazhab ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab kadang lalu karat.
0: Yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dikata lalu ikut muazzam dan sebagainya kan.
2: Tak
0: apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Jalan jauh.
2: Saya tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Saya tak mengucapkan selamat raya Aidil Adha kepada semua yang mengenali diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berengkung.
0: Kejut dia.
2: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
2: Lebih baik dia berdengkur. Jadi
0: kau telek. Okey, lagi siapa lagi?
2: Pada Abang Manis lah.
0: Okey. Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Mantap. Jangan sampai kau pilot terbangun ya.
2: Okey. Kejutlah kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, terima kasih pemandu-pemandu semasa yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia Allahyarham Datuk Seriman Haji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua peringatan Nasional FM. Dari saya

0: Ridzwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Baru Hantu. Salam Aidil Adha, 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dan terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram juga di live TikTok, kan? Katanya ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. Iyo go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik lah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow lah dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun, ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biarku sendiri. Okey, siapa lagi yang meleburkan diri bersama dengan saya? Ya, Mizi 85 dan masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
1: Betul Alif, sebagai tanya Musang Kedah.
0: Orang tanya Musang Kedah. Dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang lah.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Macam abang dah masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nantilah.
0: Balik nantilah nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas Siti Nazar. Saya ucapkan selamat hari Ahli Allah, Pak Azhar dan Batin, buat Kak Mua Tunjang, pada Pak Wan di Pakai Jawa Mua, Bunda Ajar Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri 9, Syarifah di Sungai Isa, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Mamat Terengganu, Kak Syimah Macang dan kepada semua lah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Nasional FM. Saya ucapkan selamat hari raya Ahli Allah. Maaf saya dapat buat DJ Nazar juga Petugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, mari pada Nazari Konti, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah, ya. Sampai itu kita bersyukur, dibanyakan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian, kan? Kita nak pergi sembahyang raya, kan? Alhamdulillah. Siapa lagi di talian batu ini? Ada lagi pemanggil? Aduh, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Ni Wakna, Nazar.
0: Wakna?
2: Wakna
0: Pak Rian
2: ni. Wakna
0: Pak Rian ni. Pak Rian ni.
2: Ya.
0: Ni tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Bangun ni baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
0: Oh, bangun. Nak masak ke? Atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang, dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
0: Okey. Nasib baik Balik Yani. Kenapa yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar, kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
0: InsyaAllah. Cuaca di Balik Yani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey, nah, macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan warna ya, Anu Nazai. Ada ucapkan apa ni, lepas tu semualah suri-suri rumah yang dah bangun yang dekat dapur ni, hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS, pada Pak Wan Cak Cak Bang, Cik Neng Banjari dan isteri, untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah, untuk apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang gak parah ni tengah. Nyari ada kurban kelompok, anu nasa sampai yang ni, mesti yang ni.
0: Oh, ada?
2: Ada, Alimaiko, kurban kelompok. Warna pun ada, ada, warna tak masuk lah, tahun ni tak masuk, tapi ada, ada kerja lah bagian jamuan. Mereka sediakan jamuan. Sama-sama lah nanti kita, begitu royon, kat masjid, lepas tu bayang raya lah nanti lah. Lebih, ada, ada kat masjid, gitu.
0: Yelah. Warna?
2: Ya.
0: Warna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Mbak Yani.
0: Oh, Jawa Totok.
2: Iya, Jawa Totok. Mangan sama Totok selalu.
0: Okey, Warna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Azam pun Jawa kan ya? Azam Jawa juga kan?
0: Ya, aku orang Jawa.
2: Apa lagi sembarang ke mampir-mampir ke Mbak Yani lah.
0: Yelah, nanti singgah-singgah lah ya.
2: Ya.
0: Okey. Terima
2: kasih, Nazaya.
0: Baik.
2: Tak panggil Warna. Kalau jangan sama hari ayat haji lah dah, semualah. Semua Islam, berdua Malaysia
0: ya. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Orang Jawa, ya. Yeah. Selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik Ben, Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Dan terus bersama-sama dengan Nur Alif, saya Alif, ya. Nida Wahidah. Selamat pagi juga untuk anda. Kita terus beribur lagi melalui lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Allah. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTI.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada Aidiladha.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmi Allah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, nada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu yang penting, kena pada tempatnya. Makanya cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah, sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady, kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi dia apa dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ

0: سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis 28 Mei.

0: adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hak Cipta 1987. Harta intelek, hak eksklusif.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

0: Terima langsung di portal RTM Klik .rtm.go.my dan aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Swas Pagi, Zoom Swas Pagi hingga 3 petang, santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah Hujung Minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan santai Hujung Minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada Arti

0: Baiklah, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk tahun 1447 Hijrah ini. Hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijrah 2026 Masihi. Hari ini 27 Mei pastinya bersama kami di Hari Raya ini Sanakan FM bersamamu 90.1. Selamat pagi untuk anda semua. Selamat Hari Raya Aidiladha. Mohon maaf zahir dan batin. Anda bersama-sama saya di Konti Sanakan FM untuk hari ini, Nor K. Yusof, DJ NY, dan pastinya saya akan terus menemani anda sehingga ke pukul 11 pagi nanti menerusi Evo 611. Okey, dan pastinya kami juga membawakan untuk anda rancangan-rancangan khas yang kami sajikan untuk anda sepanjang hari ini di Second FM bersamamu. Jadi nantikan siaran rancangan khas yang kami sajikan untuk anda untuk hari ini 27 Mei 2026, ya. Dan pastinya juga kita akan bawakan ceramah khas Aidiladha untuk jam yang pertama ini melalui Evo 611, dan untuk jam yang kedua nanti pula kita akan bawakan untuk anda siaran langsung solat sunat Aidiladha yang dibawakan dari Masjid Daerah Sandakan, ya. Okey, dan sekejap lagi kita akan kongsikan bersama anda juga info cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit, ya. Jadi terus kekal bersama kami menerusi jam yang pertama Evo 611 Sandakan FM bersamamu.
1: Sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Ikuti pelbagai rancangan istimewa hanya di Sandakan FM. 26 Mei 2026. Jangan lepaskan ceramah khas Hari Arafah pukul 6.40 pagi. Pengisian rohani untuk menghayati kemuliaan Hari Arafah. 27 Mei 2026, mulakan pagi anda dengan ceramah khas Aidiladha. Kemudian santai bersama Irama Jiwaku pukul 10 pagi. Teruskan penghayatan Aidiladha menerusi rancangan Duyu Furrahman pukul 11 pagi. 2 petang, hayati makna kasih dan pengorbanan dalam cinta dan pengorbanan. Dan jangan ketinggalan drama khas Aidiladha pukul 5.20 petang. Sepanjang 10 hingga 12 Zulhijjah 1447 Hijrah, ikuti juga rancangan Bicara Kurban bersiaran sebelum azan Fardu Zuhur, Fardu Asar dan Fardu Maghrib. Salam Aidiladha daripada kami, Sandakan FM bersamamu. Aidiladha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidiladha istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.

كلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan lupa ikuti rancangan khas Hari Raya Aidil Adha terbitan Sandakan FM, Cinta dan Pengorbanan, bersama saya Ustaz Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, yang akan disiarkan pada hari Rabu jam 2 petang di Sandakan FM bersamamu.

0: Info Cuaca hari ini. Salakan FM bersamamu.
1: Terima kasih untuk anda ya yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, kita kongsikan dulu keadaan cuaca kita untuk hari ini bagi keempat-empat daerah, iaitu Kinabatangan, Beluran, Sandakan dan juga Terlupit untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026, di mana sebelah pagi bagi keempat-empat daerah ini diramalkan tiada hujan ya, dan di sebelah petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 32 darjah Celsius ya. Itu dia keadaan cuaca kita sepanjang hari ini bagi keempat-empat daerah Kinabatangan, Beluran, Sandakan dan juga Terlupit, di mana sebelah pagi diramalkan tiada hujan dan seterusnya petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 32 darjah Celsius. Itu dia keadaan cuaca kita untuk hari ini edisi Rabu 27 Mei 2026, yang kita terima menerusi Met Malaysia.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.
2: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
3: Mendengar kita Sanakan FM.
2: Ya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Siok-siok lagu kan aku taruh.
3: Nah kan, kau ingin percaya?
4: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
5: Sandakan FM.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

Salam hormat dan salam Malaysia Badani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Rakyat negeri ini diajak terus memperkukuh semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dalam peletusan sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, sambutan itu membawa pengajaran besar mengenai nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semangat pengorbanan bukan sahaja melalui ibadah korban tetapi turut melibatkan pengorbanan masa, tenaga dan fikiran demi kesejahteraan keluarga, masyarakat serta negeri. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur dalam perutusannya mengajak umat Islam menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menghadapi cabaran kehidupan. Menurut Ketua Menteri, semangat pengorbanan memerlukan ketambahan dan perlu bermula daripada diri sendiri. Pada masa sama, Datuk Haji J. turut meminta seluruh rakyat agar terus menjaga silaturahim, memperkukuh perpaduan serta mengelakkan perpecahan dan perselisihan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyempurnakan perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kot Poi Saan, KDCA Pinampang, Sabtu ini. Pengerusi Jawatankuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, Perdana Menteri akan menyertai simbolik mengetam padi sebelum melawat rumah tradisi di Poi Saan Cultural Village bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur. Shuttle bus turut disediakan bermula 10 pagi hingga 10 malam bagi memudahkan orang ramai sama-sama memeriahkan acara kemuncak Pesta Keamatan tahun ini. Majlis penutupan rasmi pula akan disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei ini.

Sabah terus menjadi pilihan pelancong domestik. Ia terbukti apabila jualan pakej pelancongan tempatan semasa Mata Fair Sabah April lalu meningkat kira-kira 11% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu didorong permintaan tinggi terhadap pakej pelancongan dalam negeri khususnya daripada pengunjung Semenanjung dan Sarawak. Pengerusi Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia, Mata Cawangan Sabah, Muhammad Azlan Saleh Abdul Salam menyatakan demikian selepas majlis penyampaian hadiah pertandingan sempena Mata Fair Sabah di Kota Kinabalu. Jualan pakej domestik meningkat daripada sekitar RM800,000 tahun lalu kepada RM1.1 juta tahun ini. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Selamat Hari Raya Aidil Adha, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

0: Terima kasih yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Second FM bersamamu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zain dan Batin buat semua umat Islam yang meraihkan Aidiladha untuk hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Dan sebentar saja lagi kita akan bawakan untuk anda satu rancangan khas Hari Raya Aidiladha kami di Second FM bersamamu, iaitu ceramah khas Aidiladha istimewa bersama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Rafai Muhammad Inarji, pengarah dakwah pertubuhan Islam seluruh Sabah usia, merangkap pengerusi Muhtafiz Al-Quran Wasuna Al-Yaqub Sandakan. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sandakan FM bersamamu.
2: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis 28 Mei 12.30 minit tengah malam. Allah. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidiladha istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sadakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Innalhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sahabat pendengar Sanakan FM yang dikasihi dan dimuliakan Allah, segenap puji dan puja mari kita panjatkan kehadrat ilahi. Dialah Rabb, yakni Tuhan yang memiliki segala-galanya, langit dan bumi, daratan dan lautan, seluruh galaksi dan cakrawala, bahkan seluruh yang maujud adalah citra keagungan dan cinta kasih Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam bersulam rindu dan kasih sayang mari kita ucapkan sebanyak-banyaknya, baik dengan lisan, apatah lagi dari lubuk hati yang terdalam, buat kekasih hati kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan agung, guru besarnya seluruh umat manusia, dan penghulunya seluruh nabi dan rasul, serta imamnya para muttaqin, para salihin dan abidin. Sahabat pendengar yang mulia, hari ini tiada langit yang tak pecah oleh gema takbir, nada udara yang sesegar dan semulia hari ini, nada hati yang lalai dari mengingati dan membesarkan Allah, bahkan hari ini menjadi saksi ketaatan dan pengorbanan bagi orang yang bertakwa. Idul Adha sering membawa kita kembali ke zaman silam, zaman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan kesanggupan dan pengorbanan para hambanya, zaman di mana Allah ingin kita membuktikan sama ada kita memilih Allah atau selain daripadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Sahabat pendengar Sanakan FM walau dimanapun berada, kisah Nabi Yuna, Ibrahim dan Ismail alaihimassalam menjadi mercu tanda dan simbol kehambaan dan pengorbanan. Semuanya bermula ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah, mimpi yang sentap, mimpi yang bakal merubah suasana hati Nabi Ibrahim, mimpi yang bakal merenggut rasa kepemilikan atau dengan izin self-belonging. Apakah Nabi Ibrahim akan menurut atau sebaliknya? Kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala pahatkan dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Sadaqallahul Azim. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia, yakni berusaha bersama-sama dengan ayahnya, Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah," kata Nabi Ismail, "wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati bahwa aku akan tergolong dari orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat pendengar yang sangat saya hormati, mimpi ini memberikan isyarat kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail agar melakukan suatu perintah Allah, perintah yang tidak ringan sahabat, bahkan beratnya tidak akan mampu ditanggung oleh akal dan perasaan manusiawi kita. Apakah benar Allah berkehendak kepada sembelihan? Apakah benar Allah perlu kepada sesuatu? Sahabat yang mulia, mari sama-sama kita renung, mari sama-sama kita tenung, mari sama-sama kita amati dan hayati. Apakah ada maksud lain yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Yang pertamanya sahabat yang mulia, kurban bukan sekadar sembelihan, ataupun dalam bahasa yang mudah, kurban itu bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lebih jauh dari itu, kurban itu bicara tentang penyembelihan nafsu kita. Para sufi seperti Imam Al-Ghazali dan Ar-Rumi selalu tekankan bahawa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bukan sekadar sejarah, tapi ia adalah sebuah simbol yang membawa kepada takwa. Sahabat yang mulia, pisau itu sebetulnya bukan untuk leher Nabi Ismail, tapi untuk menyembelih nafsu yang paling kita sayang. Apa yang paling berat untuk kita lepaskan karena Allah? Sahabat yang mulia, mari kita renung, apa sebetulnya yang paling berat untuk kita lepaskan semata-mata karena Allah? Antara lain yang boleh kita renung, sahabat yang mulia, apa dia? Harta kita. Betul kan? Ini yang susah mau dilepas. Kita rasa betul memiliki bahwa harta itu kita yang usahakan, kita yang kerja siang malam untuk mendapatkannya. Itu yang antara yang berat untuk dilepaskan. Apalagi sahabat, keegoan kita selalu merasa benar, orang lain salah. Kemudian hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Kemudian marwah yang palsu, ampun maaf sahabat yang mulia, suka kita jadi talam bermuka-muka. Kemudian masa yang kita sia-siakan, bagi kita sahabat yang mulia, itulah jelmaan Ismail kita. Ismail kita pada hari ini bukan datang atau menjelma seperti seorang sosok manusia, tapi dia datang dalam pelbagai rupa yang kadang-kadang kita tidak perasan. Mana rupa-rupanya, mana wajah-wajahnya? Itulah antara lain yang kita sebutkan tadi. Harta kita, keegoan kita, cinta dunia kita, marwah palsu kita, dan masa yang kita sia-siakan. Maka sahabat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sufi berkata, sembelihlah apa yang menghalang antara kamu dan Tuhanmu. Kulit dan daging korban itu sampai kepada fakir miskin, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa, yakni kesediaan hati untuk taat walau sakit. Sakit perasaan menanggung beban fikiran, sakit sahabat yang mulia perasaan mungkin ekonomi kita tidak mengizinkan, sakit karena harus melepaskan suatu yang kita cintai. Hal ini sahabat yang mulia Allah jelaskan dalam firman-Nya lewat surah Al-Hajj ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanala Allahu luhumaha wa la dima'uha wa la ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu, kata Allah. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, yang keduanya, mari kita imbau makna Idul Adha. Dari segi bahasa, Id itu artinya kembali, kembali kepada fitrah, kembali kepada Allah. Manakala Adha itu maksudnya pengorbanan. Jadi Idul Adha bagi kita hamba-hamba Allah adalah hari untuk kembali dan bertanya, apa yang sudah aku korbankan tahun ini? Atau aku masih simpan semua untuk diriku sendiri? Bagi mereka yang benar-benar cintakan Allah dan yang ingin benar-benar kembali kepada kesucian fitrahnya, korban yang paling besar bukan seekor lembu yang 7 bahagian, tapi hati yang lembut, ego yang tunduk, dan lidah yang berhenti menyakiti siapapun manusia. Amalan hati sempena korban, kalau tidak mampu korban lembu atau kambing, mari kita korbankan ini dulu. Apa tuh sahabat yang mulia? Mari kita korbankan dendam kita. Maafkan orang yang sakiti kita. Abaikan semuanya, maafkan semuanya, dengan harapan semoga pengorbanan itu diterima oleh Allah. Korbankan ujub. Apa itu ujub? Ya, buang rasa kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian kan kita korbankan malas kita. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita boleh istiqamah bangun di malam hari, ya walaupun sekadar 2 rakaat, mudah-mudahan. Sahabat pendengar rahimakumullah, itu semua korban yang menurut para sufi, korban yang nilainya lebih berat dari timbangan zahir. Ringkasnya, Idul Adha mengajar kita, Allah tidak berhajat sama daging korban kita, tapi yang Allah mahu adalah kita. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi kira-kiranya tahun ini, apa perkara yang paling berharga, yang paling kita cintai, yang sanggup kita lepaskan kerana Allah? Kalau ada dan dapat dilepaskan, maka itulah hakikat pengorbanan yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salam Idul Adha. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal kita dan kita berkorban semuanya semata-mata kerana Dia. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nakin FM.
1: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selita. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 selita.
2: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
3: Bawa ke mesyuarat MTN dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merosakkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
1: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
4: Di bumi Arafah ini marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan dosa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
2: Perban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
0: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
1: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih syakap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
0: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
1: Anthony Lok. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura, sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

7 Mei 1966, kunjungan muhibah pertama Angkatan Bersenjata Indonesia. Pada hari ini dalam tahun 1966, kunjungan muhibah pertama, 8 orang pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata Indonesia disambut dengan penuh gembira oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Rumah Merdeka Alor Star Kedah. Mereka tiba di negara ini sebagai utusan damai bagi mengakhiri konfrontasi Malaysia-Indonesia Ekoran Pembentukan Malaysia. Kedatangan rombongan muhibah yang diutuskan sendiri oleh Jeneral Suharto, Ketua Tentera Indonesia ini adalah tanda awal kepada kejayaan rundingan damai yang diadakan antara Malaysia dengan Indonesia di Bangkok, Thailand pada 30 Mei 1966.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Seketika nanti kita akan ikuti bersama siaran langsung khutbah dan solat sunat Aidil Adha.

0: saja kita bawakan untuk anda pagi ini siaran langsung khutbah dan solat sunat Aidil Adha yang dibawakan dari Masjid Daerah Sandakan bersama dengan petugas kami di sana, Muhammad Syafizan Latif dan juga Maznan Yunus. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan di Konti Sanakan FM Norkia Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha.
2: Baik, alhamdulillah saudara pendengar sekalian. Hari ini hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 27 Mei 2026 Masih. Dan alhamdulillah hari ini Sanakan FM bersiaran secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan dan membawakan khutbah dan solat sunat Aidil Adha.
1: Ya, di mana Hari Raya Aidil Adha membawa 1000 makna dan kita harapkan semoga silaturahim terus terjalin mesra dan penuh kasih dan semoga ceria dan gembira menyambut Hari Raya yang kita raikan pada hari ini, Maznan.
2: Baik, Syaf, Syafizan. Untuk makluman saudara pendengar,
1: yeah.
2: Tugas untuk solat Jumat kita pada solat Aidil Adha kita untuk hari ini, imam kita Imam Hasan Sarafuddin, imam daerah Sandakan, khatib kita Al Fadil Ustaz Haji Rafai Darji, pengarah dakwah usia pusat merangkap pengurusi Mahat Tafiz Al-Quran Wasunnah Al-Yakub Sandakan, dan Bilal kita untuk solat sunat Aidil Adha hari ini, imam kanding tahlil, imam rawatib masjid daerah Sandakan.
1: Ya, dan seterusnya kita kongsikan juga untuk petugas takbir Hari Raya, di mana kita ada 7 semuanya, iaitu Imam Hasan Syafa Sarafuddin, seterusnya Imam Kanding bin Tahli, yang ketiga Imam Razali bin Mokti, petugas takbir raya yang seterusnya Encik Muhammad Jabri bin Tatung alias Muhammad Nur, seterusnya Encik MS Anang Qadrai bin Haji MS Sulaiman, Encik Habib Ahmad bin Habib Abdullah dan Encik Abdul Said bin Ibrahim.
2: Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi, ibadah korban dihayati, jiwa keikhlasan disuburi. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi.
1: Iya, dan untuk makluman juga kepada pendengar sekalian, keadaan cuaca di sekitar Masjid Daerah Sandakan juga yang kami dapat gambarkan pada ketika ini dalam keadaan yang baik, sekaligus memudahkan lagi untuk umat Islam menunaikan solat sunat Aidil Adha, dan seterusnya kita akan dapat ikuti khutbah yang akan disampaikan khatib kita pada hari ini, Maznan.
2: Baik, seperti yang kita semua tahu, Hari Raya Aidil Adha merupakan antara peristiwa besar dalam kalender Islam yang syarat dengan pengertian pengorbanan, ketaatan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambutan ini bukan sekadar meraikan penyembelihan haiwan korban, tetapi lebih daripada itu, yaitu simbol pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Dan tajuk khutbah pada hari ini, ibadah korban dihayati, jiwa keikhlasan disuburi, amat bertepatan dalam mengajak umat Islam memahami makna sebenar pengorbanan serta menyemai nilai keikhlasan dalam kehidupan seharian.
1: Ya, di mana seperti yang kita ketahui, ibadah korban mempunyai sejarah yang sangat agung dan penuh pengajaran, di mana ianya bermula daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun perintah itu amat berat, Nabi Ibrahim tetap akur dan taat tanpa sedikit pun membantah, di mana Nabi Ismail pula dengan penuh reda menerima ketentuan tersebut demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika keikhlasan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas sebagai korban.
2: Dan peristiwa ini menunjukkan bahawa pengorbanan sebenar bukan hanya melibatkan harta atau tenaga, tetapi juga melibatkan hati, keimanan dan ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, mungkin kita tidak diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, namun setiap manusia tetap mempunyai bentuk pengorbanan masing-masing.
1: Betul. Dan sama-sama kita menghayati maksud sebenar ibadah korban. Mungkin juga Maznan, ada di luar sana juga pendengar-pendengar kita hanya mengetahui kita hanya meraikan Aidil Adha, tapi kita tidak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Aidil Adha, dan seterusnya ibadah korban yang kita raikan pada hari ini.
2: Kadang-kadang orang cuba ingat hari raya korban ni cuba sembelih.
1: Betul.
2: Sembelih dan sedekahkan bahagian daripada penyembelihan, binatang penyembelihan itu kepada fakir yang memerlukan, orang-orang yang memerlukan. Tetapi bukan itu sahaja sebenarnya.
1: Dan kalau kita tengok di sini, menghayati ibadah korban bermaksud memahami hikmah di sebalik setiap pengorbanan yang dilakukan. Ramai orang mampu menyembelih haiwan korban, tetapi belum tentu semua benar-benar memahami roh pengorbanan tersebut. Ada yang melaksanakan korban kerana ikut-ikut orang lain atau sekadar memenuhi adat tahunan. Sedangkan Islam menuntut agar setiap ibadah dilakukan dengan niat yang tulus kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Mazlan,
2: terdapat seorang bapa ni bekerja sebagai pemandu e-hailing dengan pendapatan sederhana. Walaupun pendapatannya itu tidak besar, dia tetap menyimpan sikit demi sedikit setiap bulan demi melaksanakan ibadah korban untuk keluarganya. Baginya korban itu bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi sebagai tanda syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila daging korban diagihkan kepada golongan miskin dan jiran-jiran, dia berasa bahagia kerana melihat mereka turut mendapat menikmati rezeki Aidil Adha. Inilah contoh penghayatan sebenar terhadap ibadah korban.
1: Iya, betul. Dan selain itu juga, penghayatan korban dapat dilihat melalui semangat kerjasama masyarakat di masjid dan surau, seperti yang kita dapat lihat ibadah korban yang dijalankan sebelum ni, Maznan, di mana ramai sukarelawan sanggup meluangkan masa membantu proses penyembelihan, melapa daging dan juga mengagihkan daging korban kepada penduduk kampung. Walaupun penat dan berpanas, mereka tetap melakukannya dengan penuh ikhlas demi membantu masyarakat dan memeriahkan lagi syiar Islam.
2: Okey, sebut mengenai keikhlasan atau ikhlas ni kan. Keikhlasan merupakan asas utama dalam setiap amalan. Apa-apa pun yang kita lakukan, keikhlasan adalah asas utama. Tanpa keikhlasan, sesuatu ibadah itu akan hilang nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, Aidil Adha mendidik umat Islam supaya melakukan pengorbanan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus.
1: Iya, dan dalam dunia hari ini juga ramai manusia suka melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian atau perhatian. Ada yang membantu orang miskin tetapi sibuk merakam video untuk dimuat naik di media sosial kerana inginkan nama semata-mata. Sedangkan nilai sebenar pengorbanan ialah apabila seseorang memberi tanpa mengharapkan balasan atau penghargaan daripada manusia.
2: Okey. Baik, selain itu, jiwa keikhlasan ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan harian. Contoh dia, seorang ibu yang sanggup bangun awal setiap hari menyediakan keperluan keluarga tanpa mengeluh. Kan? Seorang guru yang terus mendidik pelajar dengan sabar walaupun mendapat pelbagai rintangan. Anak-anak muda yang membantu membersihkan masjid dan kawasan kampung secara sukarela. Seorang anak yang menjaga ibu bapa yang sakit dengan penuh kasih sayang. Itu antara pengorbanan yang mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika dilakukan dengan ikhlas.
1: Iya, dan untuk makluman juga kepada semua pendengar siaran Sanakan FM yang dapat mengikuti kami pada ketika ini, sekarang juga sedang berlangsungnya taklimat kaifiat solat Aidil Adha yang disampaikan oleh pihak masjid daerah Sandakan. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama-sama menunaikan solat sunat Aidil Adha dan seterusnya mendengarkan khutbah selepas solat nanti, Maznan.
2: Jadi sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi solat sunat Aidil Adha dan juga khutbah untuk hari ini.
1: Iya, dan juga apa yang kami dapat kongsikan pada ketika ini, ruangan masjid di dalam masjid daerah Sandakan juga telah pun dipenuhi oleh mereka yang datang, bukan saja yang berhampiran dari masjid, tetapi juga mereka yang datang dari luar kawasan kampung Sim Sim ini. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama dapat menunaikan solat sunat Aidil Adha.

فاستووا واستقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة مهن para jamaah untuk meluruskan dan merapat-rapatkan shaf yang masih di bawah untuk naik penuhkan shaf yang di atas bagi ruang-ruang shaf yang masih ada ruang mohon dipenuhkan. Assalatu jami'a rahimakumullah. Kulang Sallallahu alaihi wasallam.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله القائل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Idul Adha yang dikasihi dan dimuliakan Allah, sambil-sambil dengar khutbah, sambil-sambil kita rundukkan hati di hadapan Allah, sambil-sambil para jemaah dan kita bersama menghayati khutbah yang bakal disampaikan, maka duduklah dengan tenang, duduklah dengan rasa hamba, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ke dalam hati kita kefahaman dan penghayatan tentang ibadah kurban. Jamaah yang mulia, hari ini tidak ada langit yang tidak bergema dengan laungan kebesarannya. Tiada satu makhluk pun yang tidak membesarkannya. Bahkan seluruh jiwa yang tunduk, runduk dan khusyuk sentiasa membasahi lidah dan hati untuk terus bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha yang budiman, pada kesempatan hari yang mulia ini, di tempat yang mulia dan suasana yang sangat mulia, saya berpesan khususnya kepada diri saya sendiri dan para jamaah yang hadir dan di mana saja suara ini dapat didengar, mari sama-sama kita tingkatkan nilai takwa dan iman kita kepada Allah. Takwa yang membawa arti teliti dan hati-hati. Teliti terhadap apa saja amal yang kita kerjakan, apatah lagi dalam menghayati dan memaknai ibadah kurban yang tunjang utamanya adalah keikhlasan kepada Allah. Sesuai dengan tajuk khutbah yang telah disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah pada kali ini yang bertajuk Ibadah Kurban Dihayati, Jiwa Keikhlasan Disuburi. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita imbau firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang saya bacakan di awal mukaddimah tadi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. Allah menyatakan dalam ayat ini, Allah katakan apa, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih kurban atau lain-lainnya, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu, kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira, yakni wahai Muhammad, kepada orang-orang yang tunduk. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, ibadah kurban merupakan syiar Islam yang agung. Ia adalah salah satu jalur bagi menzahirkan hakikat ketaatan, kehambaan dan kepatuhan kita kepada Allah. Ibadah kurban bukan hanya semata-mata melaksanakan penyembelihan haiwan ternakan pada hari-hari tasyrik, akan tetapi jamaah yang mulia, ia merupakan latihan untuk menyembelih rasa kepemilikan, rasa kesombongan dan keakuan yang menjadi hijab dalam diri kita. Hijab yang membuatkan mata zahir dan batin kita, yang membutakan mata zahir dan batin kita. Hijab yang menghalangi kita dari melihat kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Hijab yang menutupi hakikat bahawa kita adalah hamba Allah yang tidak memiliki suatu apapun. Jamaah yang dikasihi, lalu bagaimanakah caranya untuk kita singkap segala hijab yang membelenggu kita dari melihat keagungan dan kebesaran Allah selama ini? Jawabannya jamaah yang mulia ialah dengan jalan ikhlas dan mengikhlaskan segala-galanya. Ikhlas adalah satu kalimah yang sangat mudah untuk kita ungkap. Dia tidak berat diucapkan di lidah. Akan tetapi jamaah yang mulia, apakah ikhlas itu semudah itu untuk difaham, dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan? Jawabannya jamaah yang mulia, ikhlas tidak semudah yang kita ucapkan. Lalu bagaimanakah caranya untuk memahami, menghayati dan melaksanakannya dalam kehidupan kita? Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita dengar betul-betul, kita hayati betul-betul. Dalam Al-Quran ada satu surah yang telah ditetapkan oleh Allah. Surah itu dinamakan dengan surah Al-Ikhlas. Tapi jamaah yang mulia, yang uniknya surah ini dinamakan dengan surah Al-Ikhlas, tetapi tidak ada satu terjemahan pun dalam surah ini yang merujuk kepada ikhlas seperti mana yang kita faham. Saya ajak jemaah untuk imbau ayat ini. Mari kita lihat. Semua kita hafal surahnya. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Katakanlah hai Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik itu bahwa Allah Ta'ala itu adalah Esa. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung, tempat berlindung. Ayat ketiga,
lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal, sebanding, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, bila kita semak terjemahan surah ini, tidak ada satu kalimah pun yang menghantar kita kepada memahami ikhlas seperti mana yang kita faham. Bagaimana kita memahami ikhlas? Ikhlas yang kita fahami ialah memberikan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat di dalam kamus, ikhlas itu ditarifkan sebagai memberikan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu balasan. Lalu kalau inilah dikatakan ikhlas, jamaah yang mulia, mari kita soal diri kita masing-masing. Apakah ibadah yang kita lakukan semata-mata yang kita bilang kerana Allah itu kita tidak harap balasan? Ampun maaf jamaah yang mulia, tidak ada orang beribadah yang tidak ada mengharapkan balasan. Betul? Semua orang ibadah mengharapkan balasan. Lalu kalau semata-mata ibadah mengharapkan balasan, apakah itu ikhlas di sisi Allah? Jawaban inilah jamaah yang harus kita cari. Di mana jawabannya? Dalam surah ini juga Allah Ta'ala jawab jawabannya. Allah bilang apa? Qul huwallahu ahad. Hai seluruh hamba-hambaku, katakan bahwa Allah itu Esa, tiada sekutu baginya. Makanya bila kita melakukan suatu ibadah, ada nawaitu selain daripada Allah, maka itu tidak